0: Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Berni Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Berni Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Setelah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Berni Mustafa mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, setelah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.

0: pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutar.
3: Laporan khusus. Tadi Bapak Presiden meminta agar...
4: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
3: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya. Dan yang kedua, gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
4: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos bagi Pak Bansos dan lain-lain itu rencana Pak Pakilan seperti itu biasanya sosial. Kita menggunakan pakilan dengan data Dukcapil maupun data DBI untuk yang presiden rencana dicek yang orang yang mulai atas 18 tahun kali karena dia bukan lagi teman-teman yang menggunakan kebenaran.
6: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
5: Penyaluran bansos pertama dikasih itu ada juga kemungkinan ya saya harus tulis cuci harus kita dalam cuci ya ada kemungkinan juga nanti yang pernah ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu datangnya
6: yang buat itu jadi yang wajib gitu ya
5: kasih uang lagi.
4: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
7: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi biru juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
8: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
7: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
4: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollution Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
13: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsa, berikan yang terbaik

0: sono per stato umiliato, Capini e Sentens, meglio rimasto, chi la mia?
1: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa kedepannya.
2: Olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
1: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, Transmedia untuk Indonesia.
2: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama MTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana pelambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai begitu pun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palir Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawi yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalan Flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami mengimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Begitu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Ya, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Setelah pelanggaran, setelah kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
3: Terima kasih Bu Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Informasi ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satu RR. Kita akan telah tuntas warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan 28 menit kita beranjak dari pukul 8 pagi ini, maka kembali musik dan info pagi akan hadir untuk Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Marcelo Tahitu atau akrab kita sapa dengan Elo, putra dari Diana Nasution dan Minggus Tahitu, ini akan bersama Anda dengan Masih Ada.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari kaum sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikan komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di

kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan melengong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia dua. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia dua, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata

0: Nah, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

pendengar bersama Agus Hafi. Kalau bukan cinta, apalagi? Satu demi satu lagu ini telah hadir dan kita masih menantikan Dialog Sapaka Utara spesial hari radio yang jatuh pada 11 September esok hari ya. Untuk dialog ini rencananya akan menghadirkan Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara beserta Kepala LPPR RI Tarakan yang nantinya akan dipandu oleh Remy Octavia. Nah, pendengar, saat ini 2 menit dari pukul 9 kita masih menantikan bersama akan hadir The Cat, Kau Dimana?

0: Pendengar deket kau di mana? Masih akan terus berlanjut ya dengan ya mungkin beberapa menit ke depan karena kita sudah semakin dekat untuk menghadirkan dialog Sapa Kaltara spesial pagi hari ini dengan tema RRI untuk Indonesia memperkuat peran publik peduli sesama dan jaga kelestarian lingkungan akan dipandu Reni Oktavia dan menghadirkan Wakil Wali Kota Tarakan, Kepala LPP RRI Tarakan dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara. Ini wawan juga untuk saya, Ervi Febrianti mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya pendengar dan selamat mengikuti program berikutnya.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capoeira, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. RRI bukan hanya hadir sebagai media penyiaran, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat. RRI memiliki peran untuk menyampaikan informasi, membuka ruang partisipasi publik, sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan. Ya, dialog spesial hari ini, Hari Radio ke-81, RRI untuk Indonesia, perkuat peran publik, peduli sesama, dan jaga kelestarian lingkungan. Kita akan membahas bagaimana pemerintah, legislatif, media, dan juga masyarakat dapat bersama-sama membangun kota yang lebih peduli, inklusif, dan berkelanjutan. Lalu sejauh mana peran publik bisa diperkuat? Apa yang dapat dilakukan pemerintah dan DPRD? Dan bagaimana RRI dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan? Dan untuk membahasnya, pendengar, telah hadir bersama kita Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saudit. Selamat pagi, Bapak Ibnu.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan.
0: Salam sehat, Pak Ibnu.
1: Salam sehat.
0: Baik. Dan juga yang terhubung melalui Zoom, ada anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Herman SIP. Selamat pagi, Pak Herman.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bulungan? Posisi di Bulungan ya, Pak Herman ya?
2: Ya, betul. Alhamdulillah baik. Hari ini cukup cerah.
0: Alhamdulillah, baik. Nanti kita akan berbincang, Pak Herman, dan kita sapa juga Kepala RRI Tarakan, Bapak Haris Munandar. Selamat pagi, Pak Haris.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga bagi Anda pendengar dan juga pemirsa, kami undang Anda untuk bergabung nantinya di line WhatsApp 082153209845 atau kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Dan juga Anda dapat saksikan di YouTube RRI, serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari tuan rumah, boleh ya Bapak-bapak, izin. Baik, Pak Haris, menyikapi usia RRI yang ke-81 tahun ini, bagaimana RRI Tarakan terus bisa merawat nilai sejarah perjuangan media publik sekaligus bertransformasi agar tetap dicintai masyarakat? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Wali Kota Tarakan di studio program 1 RRI Tarakan pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat pagi, terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Herman. Herman, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti apa tadi yang sudah disampaikan dan dipertanyakan tentang menyikapi usia RRI yang ke-81, bagaimana RRI terus melewati nilai sejarah perjuangan media publik ini sekaligus bertransformasi di era digital ini agar tetap dicintai dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang usia RRI yang ke-81, tentu ini merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali, dan ini telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan memiliki tanggung jawab sebagai media yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentunya terus harus kita jaga, kami rawat. Tetapi dari sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pola masyarakat dalam mendapatkan informasi itu sudah berubah. Masyarakat sekarang tidak hanya mendengarkan radio, tetapi juga menggunakan media sosial, YouTube, website, dan berbagai platform media digital. Karena itu, RRI juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Konten-konten RRI tidak hanya hadir melalui media terestrial, radio, tetapi juga dikembangkan ke berbagai platform media digital sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda kita. Jadi bagi kami transformasi digital itu bukan berarti meninggalkan radio terestrial. Tohnya RRI itu sebagai radio terestrial yang bisa didengarkan melalui radio. Justru teknologi menjadi sarana untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik agar tetap relevan, dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Transformasi RRI ke dunia digital itu merupakan hal yang benar-benar harus wajib kita laksanakan. Kira-kira begitu.
0: Baik. Jadi sekarang dalam artian RRI bukan hanya di radio saja sekarang.
3: Betul,
0: begitu ya, sudah
3: menjadi
0: platform gitu ya Pak Haris ya. Baik. Pak Haris, kalau kita menerjemahkan tema kita pagi ini Pak Haris, RRI untuk Indonesia, perkuat peran publik, peduli sesama dan jaga kelestarian. Kalau kita artikan ke dalam program siaran kita sehari-hari begitu, khususnya untuk masyarakat Kaltara ini seperti apa?
3: Ya, kita sudah mempunyai banyak sekali program-program terkait dengan kelestarian lingkungan, juga terhadap penanggulangan bencana, terlebih-lebih dalam hal mitigasinya. Dilema kita selama ini hampir-hampir kita tidak menemukan hal-hal yang bisa membuat kita kesulitan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena kita selalu didukung oleh pemerintah provinsi, apalagi pemerintah kota. Dan peran BPBD juga sangat berperan sekali terhadap media kita dalam menghadapi yang saat ini kita rasakan bersama, adanya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dan selain itu juga RRI mengedukasi masyarakat. Kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, baik itu untuk lapisan masyarakat kecil, menengah, juga masyarakat atas. Terlebih-lebih terhadap peran RRI dalam mengembangkan UMKM, kita juga aktif untuk mengembangkan UMKM ini. Beberapa kegiatan-kegiatan seperti halnya dialog maupun podcast, itu intens kita laksanakan, tidak lain dan tidak bukan mendongkrak perekonomian masyarakat Kalimantan Utara.
0: Baik, berarti tercover di program-program acara begitu ya Pak Haris ya. Baik, kita bergeser ke Wakil Wali Kota Tarakan, Pak Ibnu. Sejauh mana Pak Ibnu, pemerintah Kota Tarakan merasakan peran RRI Tarakan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebijakan publik dan menyerap aspirasi warga Tarakan?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu pada bagian pertama wajib bagi kita selalu memanjatkan puja-puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kehendak-Nya juga lah kita masih bernapas. Karena bernapas itu kita hidup, dan karena hidup itulah saya sanggup datang ke tempat ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, pada bagian kedua tentu saya atas nama pemerintah kota mengucapkan selamat dulu lah kepada para angkasawan ini di hari lahirnya yang ke-81 ini. Dan tentu saja terima kasih yang tak terhingga kepada semua kawan-kawan yang ada di RRI ini, di mana selama ini telah menjadi mitra pemerintah kota. Dan selain bersinergi, kita juga selalu berkolaborasi menjadi part of solution di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini kalau kita lihat apa-apa yang disampaikan, saya lupa ya, mungkin halo apa?
0: Halo RRI.
1: Nah, halo RRI dan sebagainya itu as a matter of fact memang berdampak langsung. Misalnya ada jalan berlubang, dikeluhkan, dan bisa langsung ditindak oleh kami melalui dinas terkait, misalnya PU atau mungkin air dan lain sebagainya. Ini penting saya kemukakan bahwa untuk menjawab pertanyaan tadi, daripada menarik kesana kemari dengan puisi, saya memberikan fakta-fakta gitu, bahwa RRI sepanjang sejarah hidupnya memang memang menjadi bagian penyelesaian masalah, bukan menjadi part of problem. Karena memang di banyak level kita kan banyak menerima dispute of information. Kita melihat banyak juga misalnya informasi yang masih mentah tapi sudah disebarluaskan. Nah itu pada bagian pertama menjadi bagian penting. Saya ulangi lagi bahwa RRI sepanjang perjalanannya bersama kami itu telah membuktikan dirinya menjadi bagian penting dan menjadi penyelesaian masalah. Berikutnya, apa sih peran-perannya? Kan pertanyaannya begitu. Ya, yang jelas sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Di sisi lain, tentu publik atau masyarakat juga menjadi punya beberapa alternatif untuk menerima informasi-informasi terkait perkembangan, pembangunan, atau isu-isu yang terkait dengan masyarakat atau sosial, baik yang berkaitan dengan civil society, begitu juga terhadap kebijakan-kebijakan publik yang diintrodusir oleh kami sebagai pemerintah yang diberi amanah oleh masyarakat. Nah, di sisi lain ini juga seiring dengan visi misi kami di apa namanya di pemerintah kota yang kita mencanangkan menjadi apa namanya pemerintahan yang cerdas, istilah lainnya itu smart government, di mana ciri utamanya adalah bagaimana pemerintah sebagai pelayan dari masyarakat ini benar-benar dekat dengan publik dan menjadi satu batang tubuh. Bagaimana irama napas kehidupan dari semua sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan ini betul-betul bisa in touch, bisa disentuh langsung oleh masyarakat. Dan ini tidak mungkin dan tidak akan bisa sempurna dicapai kalau tidak ada peran media, mobil khusus ya kawan-kawan di RRI ini. Jadi kenapa aneh? Jadi
0: boleh diminum dulu ini. Nih. Silakan diminum dulu Pak Ibnu ya.
1: Atau mungkin bawahnya gugup Pak. gara-gara apa namanya ada mic di depan
4: atau karena faktor cuaca juga.
0: Mungkin bisa ditanggapi Pak Haris, Pak. Pak Haris silakan ditanggapi dulu.
1: Atau yang tadi. Sahabat Herman tadi, saya juga penasaran dia bilang tadi ditanyain kan, bagaimana keadaan cerah?
0: Iya.
1: Cerah tadi.
0: Iya cerah.
1: Nggak ada asap ke situ, Pak Herman.
0: Nanti kita tanya lebih lanjut.
1: Yang cerah itu, yang cerah tadi itu apa sih?
4: Cuacanya.
1: Nanti dibilang cerah, tapi anak-anak belum masuk sekolah.
0: Iya iya iya. Baik Pak Ibnu, ini sebelum bergeser ke Pak Herman ini ya, sebagai kota penyangga utama di Kalimantan Utara, bagaimana mungkin Pemkot Tarakan memandang urgensi penguatan serta pentingnya dorongan kolektif agar RRI bisa segera hadir di Tanjung Selor, Kaltara? Gimana Pak Ibnu?
1: Oh, begini ya. Bagaimanapun, ini kan Radio Republik Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Bukan radio pemerintah Kota Tarakan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi namanya saja, mestinya radio kita ini harusnya menjadi prioritas penting untuk berada di ibu kota. Jadi titik tekan saya bukan Tanjung Selonya,
0: okay,
1: bukan Biluannya,
0: ibu kotanya.
1: Ya, ya kali ya. Bisa-bisanya RR itu tidak ada di ibu kota provinsi Kalimantan Utara itu.
0: Baik.
1: How could it be, gitu loh. Ini harusnya kan menjadi prioritas, menjadi prioritas. Dimana tentu saja bagi kami, bagi pemerintah Kota Tarakan itu menjadi penting supaya juga seperti yang kita ketahui kan Tarakan ini menjadi hub lah atau konektivitas segala informasi, baik jalur laut, jalur darat, termasuklah informasi. Jadi Kalau RRI ada di tidak ada di Tanjung Selor, aneh juga. Kan katanya apa sekali di udara tetap di udara. Yeah. Kenapa tidak ada di udara Tanjung Selor? Iya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, secara substantif ini kan barang penting ya. Bagaimana bisa tidak kita lihat itu ya? Sejarah dan perannya di dalam sejarah RRI ini sangat penting. Jauh sebelum ada media platform media sosial seperti yang sekarang, bagaimana Jenderal Sudirman harus keluar masuk hutan, bagaimana untuk memberitahukan bahwa kita ini sudah merdeka loh, satu jam lalu misalnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, belum banyak orang di Nusantara yang tahu Indonesia itu merdeka.
5: Oke.
1: Nah, bagaimana orang bisa tahu? Salah satunya itu dari Radio Republik Indonesia gitu. Nah, ini harus dipandang tidak sekedar sebagai alat komunikasi, tapi ini adalah fakta sejarahnya adalah bagian penting dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seiring waktu, ini juga harus melakukan penyesuaian di sana sini supaya sesuai dengan keadaan yang terkini. Ya termasuklah seperti sekarang. Ini radio tapi kita bisa kelihatan juga, Pak. Kalau di zaman dulu kan radio ini
5: ya radio enggak bisa kelihatan ya, Pak.
1: Suara
5: ya.
1: Aja gitu. Nah, ini kan juga membutuhkan apa namanya? Adaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Sepanjang peradaban, bukan yang paling pintar yang bertahan, bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi. Mengapa dinosaurus yang begitu kuat, besar, hebat menghilang dari planet bumi ini? Itu karena dia tidak mampu beradaptasi. Sementara tikus dari zaman Adam sampai sekarang ada. Karena dulu zaman Adam dia makan buah, makan air. Sekarang dia makan sandal. Dia makan sandal, makan sabun, makan baju. Coba baju kita kalau disimpan di pojok-pojok, insya Allah ta'ala itu nanti hilang itu di makan tikus. Coba tanya Pak Herman itu. Pasti pernah celana lepisnya waktu kos di kampus kan. Pasti ada yang dimakan tikus. Itu artinya tikus ini mampu beradaptasi. Saya pernah naik tidal ya, ada tikus di situ. Nah, harusnya kalau tikus saja bisa ada di tidal di laut itu, kenapa ya nggak ada di tengah-tengah?
5: Baik.
1: Aku coba tanya lah kepada teman-teman di legislatif.
5: Iya.
1: Itu coba di setidak-tidaknya itu demi harga diri itu Pairman ya, masa di Tanjung Selor sudah ibu kota provinsi masih di kecamatan,
5: utama
1: para-para lagi RRI pun tidak ada.
5: Baik Bu, ya kita tahu dulu, kita menyapa dulu yang ada di layanan Zoom. Ya Pak Herman, iya ini sudah disinggung ini mengenai RRI di Bulungan. Tapi kita nanti dulu untuk menyinggung itu, saya minta sudut pandang pengawasan legislatif dulu ini. Bagaimana kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas serta literasi informasi di perbatasan? Silakan Pak Herman.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan undangan sekaligus memberikan ruang untuk saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terutama di Komisi 1, untuk hadir dalam rangka mengikuti dialog pada pagi hari ini. Tadi berkaitan dengan sinergisitas dan pengawasan lain sebagainya, kami tentu dari Komisi 1 mendorong akan terciptanya pengawasan secara maksimal di Provinsi Kalimantan Utara. Karena apa? Kita memang sangat membutuhkan peran serta baik dari pemerintah maupun RRI maupun media lainnya untuk bersinergi, memberikan informasi kepada publik, kepada masyarakat. Namun memang banyak kendala yang kita hadapi, terutama berkaitan dengan wilayah terluar, tertinggal, blank spot dan lain sebagainya di wilayah perbatasan. Nah, kami di Komisi 1 tentu mendorong penguatan dari sisi pembangunan jaringan komunikasi penyiaran yang ada di Kaltara. Bahkan kita beberapa kali mendatangi KPU pusat maupun DPR RI dalam rangka untuk bagaimana pembangunan infrastruktur komunikasi maupun jaringan yang ada di Kaltara itu di perbatasan itu dapat terpenuhi. Kenapa? Karena di wilayah perbatasan sangat strategis, jangan sampai penyiaran atau radio negara tetangga itu lebih banyak diterima, didengarkan daripada kita lembaga penyiaran yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, yang kedua, sinergi berkaitan dengan penegakan hukum dan informasi di perbatasan itu juga kita dorong secara aktif. Bagaimana? Melalui program-program RRI kita juga sangat menyambut positif, termasuk Sapa Kaltara. Nah, ini kita harapkan terus dilakukan transformasi penyiaran. Nah, berkaitan dengan dukungan daripada DPRD Provinsi Kalimantan Utara, tentu kami bersama pemerintah provinsi juga menginginkan hal yang ideal. Langkah-langkahnya tentu kita lakukan secara terukur lah, tersistematis. Nah, tadi menyinggung terkait dengan senior saya, Mbak sahabat Ibnu Saudis, terima kasih atas masukannya juga. Tapi tentu kita melihat Provinsi Kalimantan Utara ini kan baru terbentuk dan mulai berbenah. Sementara RRI Tarakan sudah lama. Nah, tapi saya lihat di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terutama di wilayah pusat pemerintahan itu, juga ada televisi yang namanya TVRI, yang juga sama-sama lembaga penyiaran nasional. Kalau RRI kan radio, kalau TVRI kan televisi. Ini sudah terbangun juga di sana. Nah, RRI-nya belum. Kemarin teman-teman wartawan RRI menyampaikan juga, oh ternyata belum ada. Nah, ini persoalannya di mana? Tentu kita juga ingin menggali informasi yang lebih dalam lagi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dalam rangka untuk bagaimana RRI di Tanjung Selor itu bisa ada, bisa hadir di Tanjung Selor, di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Nah, tentu saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung akan hal itu. Tapi jangan khawatir, Mbak, Pak Ibnu. Di tambak-tambak yang ada di wilayah Kaltara, terutama di Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Tarakan ini kan pulau. Tapi penyiarannya di kabupaten kota, di kabupaten-kabupaten Tanah Tidung maupun Bulungan, itu juga kalau kita lagi di tambak atau di laut sering mendengarkan radio RRI. Artinya pemancar siaran juga sering terdengar di sana. Ada juga dulu untuk lokal itu bahasa Pagun di malam hari.
5: Bangsa Tidung.
2: Itu almarhum Pak Majid kalau tidak salah dulu. Yeah. Nah, terus ada juga nyanyi lagu-lagu itu kan, itu juga didengarkan. Nah, di samping itu ada informasi-informasi, kita bertransformasi dari sisi komunikasi, penyiaran. Intinya kami dari DPRD pasti akan mensupport, pasti akan mendukung. Nah, lagi-lagi memang ada keterbatasan berkaitan dengan mekanisme penganggaran yang kita sama-sama ketahui. Karena RRI ini kan secara nasional terus masuknya di mitra kalau tidak salah di Komisi 1 DPR RI juga berkaitan dengan penyiaran. Nah, tentu kita juga akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Seperti apa agar pembangunan dari sisi infrastruktur yang ada di Kaltara itu dapat diwujudkan. Artinya pembangunan kantor atau RRI yang ada di Kaltara, terutama di ibu kota Provinsi

0: pengawasan kelembagaan itu juga kita akan mendorong. Sebenarnya proses masih berjalan terkait dengan seleksi KPID Kaltara.
1: Okay.
0: Nah, ini juga dalam rangka bentuk dukungan kita berkaitan dengan pengawasan sekaligus pengembangan informasi yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ini sementara masih berproses.
1: Baik. Baik, Bang Herman. Kita beralih ke Pak Haris. Saya minta mungkin tanggapan dan juga mungkin progres ini, tantangan serta harapan. Tadi juga sempat disinggung Pak Herman, ini apa sebenarnya tantangan RRI ini terhadap pemerintah daerah dan legislatif dalam merealisasikan hadirnya RRI di Tanjung Selor?
2: Ya, terima kasih Pak Herman, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Beliau tadi sudah menyampaikan kepada kita semua pendengar RRI bahwa RRI juga bisa didengar di sana karena RRI mempunyai pemancar relay yang ada di sana, dan menurut data kita yang ada, responden RRI Tarakan itu hampir lebih 60% berasal dari daerah-daerah pinggiran yang ada di Tanjung Selor. Dan untuk Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara tentu memiliki posisi yang sangat strategis ya. Dan oleh karena itu kehadiran RRI secara penuh di Tanjung Selor itu menjadi suatu bagian yang sangat penting sekali, terutama untuk memperkuat pelayanan informasi publik di tingkat provinsi seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Herman, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara. Dan untuk menuju ke sana, kami masih melakukan berbagai macam cara pendekatan-pendekatan, dan beberapa waktu yang lalu saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur, dan insya Allah nanti besok tanggal 11 September bertepatan dengan hari jadinya RRI ke-81, Ibu Rahmawati, anggota Komisi 7 yang membidangi bidang media, lembaga penyiaran publik, hadir di RRI Tarakan. Insya Allah nanti beliau bisa menjawab ini. Dan pertanyaan ini juga merupakan suatu pertanyaan besar bagi masyarakat yang berada di Tanjung Selor. Rasa penasarannya, rasa empatinya terhadap RRI yang sampai saat ini belum kunjung bisa terbangun dibandingkan dengan mitra kita yang sama-sama merupakan lembaga penyiaran publik seperti Antara, LPP, TVRI di Provinsi Kalimantan Utara. Mereka sudah bisa mendirikan infrastrukturnya di sana, bisa mendukung juga informasi-informasi publik yang ada di provinsi, khususnya di Tanjung Selor. Dan untuk menuju ke sana tentu membutuhkan proses ya, dan dukungan tadi dari berbagai pihak. Dukungan ini sangat-sangat penting sekali terkait infrastruktur, kebutuhan lahan. Kalau lahan kita sudah memiliki di sana, tetapi legal ini belum, legalitasnya belum. Nah, itu juga merupakan salah satu kendala bagi direksi kami untuk membuat sebuah pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan atau melalui Komisi 7 DPR RI. Bagi RRI yang paling penting adalah bagaimana komunikasi dari sinergi ini terus dibangun. Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Utara terus memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga cita-cita menghadirkan RRI di ibu kota provinsi dapat segera terwujud. Dan terakhir, harapannya tentu bukan hanya soal keberadaan sebuah kantor atau sebuah stasiun, tetapi bagaimana RRI nantinya dapat memberikan pelayanan informasi publik yang semakin dekat dan merata kepada seluruh masyarakat

0: Provinsi Kalimantan Utara.
1: Baik, ya baik, untuk para narasumber kita coba untuk menanggapi pesan yang masuk di YouTube ya. Mungkin bisa ditampilkan ini di... Baik, biar bisa juga dibaca. Ini dari Pak Kamarullah Jamal. Selamat pagi Tanah Tidung, selamat pagi RRI. Sudah perlu kiranya RRI hadir Bapak di KTT dan Tanjung Selor. Oke, dari YRTM, daerah seperti Malinau, Nunukan, dan Tanah Tidung memiliki akses yang sulit dijangkau. Radio adalah jawabannya. Semoga penguatan jaringan ini terus menjadi komitmen bersama Bapak-Bapak. Baik. Oke, ya nanti yang selanjutnya kami masih simpan nih ya. Jadi mohon bersabar. Saya minta tanggapannya terlebih dahulu ke Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu.
2: Yang terkait yang dari ini ya.
1: Iya, dari Kamarullah dan Yuliarti.
2: Ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini kan untuk memenuhi ruang-ruang yang tidak diisi oleh lembaga-lembaga penyiaran yang lain, seperti yang disampaikan tadi, misalnya apakah sinyal internet cukup baik kalau misalnya sampai ke daerah-daerah 3T, terluar, terjauh, misalnya katakanlah di mungkin di Simenggaris, di Tulin Onsoy, di Pembeliangan, Mensalong, ya you name it lah, itu semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang di sana itu adalah keluarga kita, ada yang paman kita, ada pokoknya mereka berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh negara ini gitu. Dan sampai ada orang merasa sampai kesulitan mendefinisikan kemerdekaan gitu. Karena sudah merdeka tapi kok merasa ditinggal gitu. Buktinya tidak tahu perkembangan-perkembangan apa yang sedang terjadi di negara ini. Jangan sampai nanti ada katanya orang Banjar coba ya, nanti dia tanya pembilang gerang apinya merdeka ini ya. Karena dia kira merdeka itu ya begini, bahwa kita tidak dapat informasi, bahwa tiba-tiba kan ada banyak asap ya. Ini asap yang ada kerjaannya apa, bupati apa.
1: Oke, baiklah. Nah,
2: dari mana sumber asap ini? Disitulah perannya lembaga-lembaga seperti RRI ini untuk menyampaikan bahwa ini sekarang ini mengapa lebih pekat, karena selain memang ada pembakaran lahan dan lain sebagainya, misalnya ada juga yang namanya El Nino. El Nino ini apa? Dijelaskan juga. Baik. Dan sampai dikira nama orang, ada si Nino, ada si Nina. Kan ada La Nina, ada El Nino. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh aparat, baik kawan-kawan kita, ya ada kawan-kawan yang dari TNI yang sudah kerja, ada yang dari pemerintah, bahkan banyak juga dari masyarakat langsung. Jadi jangan sampai kalau tidak disampaikan oleh RRI dikira masyarakat ini hanya membakar. Tidak. Justru api segala macam itu tidak bakalan bisa cepat diatasi kalau masyarakat tidak terlibat. Kalau dia bisa di-overcome, itu berarti semua pihak sudah mengambil bagiannya dalam pekerjaan itu. Nah, bagaimana kawan-kawan kita, keluarga kita, paman kita, tante kita yang ada di kampung-kampung, misalnya di Tias, di mana segala macam itu, bisa mengetahui ini? Bagaimana dia merasa negara itu hadir? Negara itu harus hadir di semua tempat di Negara Kesatuan Republik ini ya, salah satunya melalui radionya negara ini. Ini kan Radio Republik Indonesia. Masa seperti bilangnya Pak Kamarullah ini, katanya Radio Republik Indonesia, tapi di kampung kita tidak ada. Yang kita dengar itu Radio Malaysia ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi harus apalagi kita sudah mendengar tadi ada komitmen dari kawan-kawan, dan saya tidak pernah ragu lah dengan teman-teman di DPRD ini. Dari dulu pasti mendorong itu. Ya, bahwa ada tantangan-tantangan, misalnya ada efisiensi dan lain sebagainya, ya. Tapi itu tidak akan menyurutkan semangat kawan-kawan yang di DPRD provinsi. Saya hampir semua kenal lah teman-teman ini. Kalau komitmennya insya Allah Ta'ala gak usah diragukan lah, pasti mau lah mereka. Kalau jadi kalau ada kendala tadi seperti yang disampaikan oleh beliau, ya itu disampaikan aja, misalnya soal legal standingnya misalnya. Nah, siapa tahu ada yang bisa dilakukan teman-teman dari, kalau nggak salah di DPRD ini komisi satu kali ya, kalau yang bidang-bidang kayak gitu, yang soal legal standing. Tapi nanti lah Pak Herman, siapa tahu saya salah, udah lama nggak di DPRD. Tapi itu nanti kalau ada kendala gitu diberitahu aja teman-teman itu. Kan teman-teman ini wakil rakyat.
1: Oke.
2: RRI kan rakyat juga.
1: Oke, okay,
2: nah, lapor aja di sana.
1: Baik, Pak Herman, bagaimana ini tanggapannya Pak Herman ya terkait pesan yang masuk ya, dan juga tanggapan dari Pak Ibnu dan juga Pak Hari, silakan.
3: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan bahwa belum meratanya berkaitan dengan infrastruktur RRI yang ada di Kaltara, tadi disinggung dari Tanah Tidung, Malinau, dan ada sebagian dari wilayah Kabupaten Nunukan, terutama di Kabudaya dan Krayan itu. Ya tentu kita lagi-lagi dari Komisi 1 mendorong penguatan infrastruktur dari sisi jaringan agar bisa menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Yang saya bilang tadi itu yang 3T itu, terluar, tertinggal, dan terluar, tertinggal, dan
1: terdepan.
3: Lupa yang satunya ini apa nih?
2: Terdepan, terdepan.
3: Kalau terdepan itu dia sudah maju duluan. Nah, di wilayah 3T ini tentu kita juga mendorong terkait dengan pembangunan infrastruktur lembaga penyiaran. Ya mungkin penyebar luasan jaringan yang ada. Nah kalau dalam hal membentuk RRI di seluruh kabupaten kota, itu kewenangan daripada RRI. Tentu juga melihat dari sisi penganggaran dan lain sebagainya, termasuk juga sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan secara matang. Namun kalau kami di Komisi 1 yang berbicara berkaitan dengan apa yang menjadi kewenangan dan regulasi berkaitan dengan tadi ada legal standing, berkaitan dengan mungkin lahan yang belum tersertifikasi atau belum serah terima, mohon nanti secara konkret mungkin di luar forum ini bisa juga menyurati Komisi 1 untuk memperdalam dan mempercepat proses-proses yang ada.
2: Baik,
3: ya kita intinya mendorong agar percepatan dari sisi pembangunan infrastruktur RRI yang memang dibutuhkan dalam rangka untuk penguatan literasi maupun sumber informasi yang ada di wilayah perbatasan, itu kita sangat setuju. Kenapa? Karena kita juga sadar betul akan adanya keterbatasan dari sisi media-media online lainnya. Nah RRI ini kita harapkan juga memberikan informasi baik itu yang sifatnya program kegiatan, pembangunan, maupun hal-hal lain yang telah dilakukan, akan dilakukan oleh pemerintah, maupun sebaliknya ada informasi atau kritikan berkaitan dengan apa yang harus diprioritaskan, apa yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah juga mampu memberikan jawaban berkaitan dengan apa yang perlu dan patut untuk kita lakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia yang ada di wilayah perbatasan. Nah, berkaitan dengan hal-hal lain, saya pikir kita sama-sama lah, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, baik gubernur maupun kita di DPRD, tentu menginginkan hal yang sama, termasuk RRI. Nah, apa yang bisa kita sinergikan, apa yang bisa kita saling bantu dalam rangka untuk percepatan proses ini, mungkin di luar forum diskusi hari ini, di luar forum Sapa Kaltara ini, ya kita bisa menindaklanjutinya melalui rapat audiensi atau lain sebagainya dalam rangka konkret kita ke depan.
1: Baik.
3: Nah terakhir berkaitan dengan saya jawab di awal tadi, cerah tadi itu Bang Ibnu Saud cerah, alhamdulillah di Tanjung Selor beberapa hari ini hujan, kemarin juga setiap sore itu hujan deras.
2: Nah,
3: ini memang agak sedikit cerah, matahari sudah mulai anu. Namun kalau berkaitan dengan sekolah, BDR itu kebijakan masing-masing daerah. Saya belum tahu kalau kondisi di Kota Tarakan, tapi kalau di Tanjung Selor ini sudah beberapa hari, termasuk kemarin juga sangat deras hujannya. Itu juga membuat mungkin kabut asap mulai mengurang.
1: Oke.
3: Itu kita juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga, berhati-hati jika ada kebakaran. Ayo kita sama-sama kerjasama dalam rangka untuk menjaga, jangan sampai takutlah ini mengganggu kita semua. baik dari sisi kesehatan maupun yang lain-lainnya.
1: Baik. Mungkin itu. Baik, baik Pak Herman. Ya, kita ke Pak Haris, silakan Pak Haris ditanggapi mungkin singkat saja sebelum kita, pukul 10, silakan Pak Haris.
0: Iya, ini merupakan suatu dilema juga bagi RRI Tarakan, daerah-daerah yang blank spot tersebut. Karena ya tadi kendalanya kita tidak mempunyai stasiun yang bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kalimantan Utara. Terlebih-lebih tadi seperti di daerah Tanah Tidung, Krayan. Tapi kalau Bulungan bisa di cover karena kita mempunyai stasiun pemancar relay yang ada di sana. Kira-kira demikian.
1: Oke, masih ada, berarti masih PR begitu ya Pak Haris ya?
0: Ini PR besar bagi kita. Mudah-mudahan nanti dengan dukungan penuh Pak Gubernur yang sangat-sangat luar biasa sekali, yang sangat ramah, humble, dan beliau mempunyai komitmen yang sangat kuat sekali terhadap eksistensi RRI Tarakan, khususnya RRI nanti yang akan dibangun infrastrukturnya di sana, beliau 100% akan mendukungnya. Dan kita berharap juga nanti dengan kehadiran Ibu Rahmawati, beliau merupakan salah satu wakil rakyat Kalimantan Utara di Komisi 7 yang kebetulan juga membidangi bidang penyiaran publik. Saya punya keyakinan beliau juga mempunyai hati yang sama, rasa yang sama seperti yang dirasakan oleh Pak Gubernur Kalimantan Utara. Dan harapan itu juga tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Wakil Wali Kota kita, yang tentunya beliau ini sangat-sangat luar biasa sekali kepeduliannya terhadap lembaga kita. Dan saya ucapkan terima kasih Pak atas greetingnya yang sangat-sangat luar biasa. Baik. Sekali saya sudah menontonnya, dan itu akan segera kami publish Pak, kami blasting di seluruh media sosial kami yang ada. Baik. Di RRI Tarakan.
1: Baik, untuk Pak Ibnu, Pak Haris dan juga Pak Herman, kita jeda sejenak ya. Nanti akan kita kembali untuk memperbincangkan hal-hal lain ya untuk dialog spesial Hari Radio kali ini. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
4: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ada Kuzma, Yusmi Do.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak kan itu.
3: Ah, indah lah bundo. RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Spesial Hari Radio ke-81 RRI untuk Indonesia, perkuat peran publik, peduli sesama dan jaga kelestarian lingkungan. Dan masih bersama ketiga narasumber, bersama Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Sautis, anggota DPRD Provinsi Kaltara Herman SPI dan juga Kepala RRI Tarakan Haris Mundandar Esa. Dan untuk Anda pendengar, kami undang untuk Anda yang ingin bergabung, baik itu di line WhatsApp, ya boleh di 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, telepon kita buka, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 082153209845. Baik, kita kali ini ngomongin tentang lingkungan hidup. Iya, tapi nampaknya sudah ada yang bergabung, kita tahan dulu pertanyaan ini. Kita coba terima penelpon yang masuk. Iya, selamat pagi. Halo. Halo,
2: selamat pagi RRI Tarakan.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang John.
1: Oh, Bang John. Baik, silakan Bang John ingin bertanya ke siapa? Silakan.
2: Ketiga narasumber lah ya. Masih aktif ya Pak Herman?
1: Masih, masih.
2: Oh, masih. Oke. Jadi, saya ini setuju ya, apalagi kalau dijelaskan tadi itu ada pembangunan RRI lagi di Kaltara. Nah, ini saya kira perlu juga ya, bahkan menurut saya ada urgensinya juga. Jadi bukan hanya kalau ini jangkauan dulu ya, saya soroti mengenai jangkauan. Tanjung Selor itu bukan hanya di daerah impitannya, tadi juga sudah dikatakan dari Pak Ekstra, tapi juga sampai ke hulu itu Pak. Hulu kedalaman itu sangat jauh, dan saya juga pernah di sana, jadi tahu. Itu kalau menangkap siaran radio saja, kita tahu lah dengan radio Malaysia itu FM aja bisa dapat Pak, Malaysia kencang lagi ya, ini dalam hal modulasi ataupun audio ya. Nah, kita ini kalau nggak dihubung juga sampai di hulu sana, warga di sana tuh nggak ada informasi apa-apa. Ini belum dari jaringan seperti telepon ataupun yang lainnya ya, ini saja jarang kita bisa mendapatkan informasi. Jadi perlu tuh, karena memang jauh tuh Tanjung Selor sampai ke hulu Sungai Kayan ya, yang saya katakan itu sangat, kalau yang paling ujung sekali di Long ya, ada bawah sana ya, macam-macam lah di sana Pak. Ya itu jarang ada yang sampai dapat, jarang ada yang sampai dapat, mungkin noise atau perlu manjat lagi. Nah, ini kurang-kurang ya, harus naik ke perbukitan. Ini sama dengan wilayah Bunyi begitu juga untuk menjangkau RRI Tarakan ya, apalagi kalau Kaltara. Itu kalah kita dengan Malaysia. Nah, urgensinya juga yang kedua, dengan Pak Herman juga, Pak Saud juga, Pak RRI Tarakan tadi, banyak yang benarnya. Kalau saya melihat urgensinya itu juga, ini juga menjawab tadi yang disampaikan juga tadi itu, apa yang masyarakat ingin sampaikan kepada stakeholder, termasuk pemerintah provinsi ya terutama, karena kalau pemerintah kota kan sudah ada yang menjawab. Bisa dibuat sawit sendiri, itu tadi. Karena ruang lingkupnya di situ. Nah, itu kan dia bisa menjawab. Tapi selama ini kan kita nggak pernah menjawab. Jadi nggak bisa kita nanti menduga-duga, masyarakat juga nggak bisa gitu karena belum ada berbicara. Walaupun juga, ini yang kenyataannya, walaupun juga misalnya ada dijawab, misalnya narasumber dari provinsi ini sesi dialog ya, yang saya katakan termasuk alok alok altara. Itu kan kalau kebetulan ada saja. Ya, narasumber misalnya hadir di studio RR Tarakan, padahal itu jangkauannya mestinya provinsi. Nah, ini kan perlu juga, mestinya ada di sana, menjadi narasumber dia bisa menjawab secara langsung juga. Jadi nggak menunggu lagi kita harus menjawab di sini, ya, di studionya sini, tapi bisa menjawab di sana. Itu urgensinya. Jadi, banyak sekali, bukan hanya program, informasi, apa yang mau disampaikan masyarakat yang kurang untuk jangkauan sekaltara, kalau bisa juga jangkauan sekaltara ya, karena juga menemukan juga sudah ada, tapi jangkauan sekaltara itu bisa terjawab dengan adanya RI Tarakan. Kemudian juga, karena juga ada Pak Wali kita ya, tadi juga sudah menjawab, tapi sempat menyinggung ada program dari RI Tarakan itu menarik, banyak Pak Taut mungkin mendengar juga ya, halo RRT itu. Saya juga warga cukup mendengar, Pak. Nah, sebenarnya yang kurang dari halo RRT itu dijawab langsung, Pak. Misalnya narasumber, termasuk Pak Kepa ya, itu mestinya kalau memang buka line itu, ada yang menjawab langsung dari narasumber. Jadi line telepon itu dua, jadi komunikasinya perlu, karena memang RRI Tarakan kan memfasilitasi, tapi mestinya ada yang menjawab secara langsung, jadi tidak disimpan, tidak disimpan apa yang menjadi keluhan masyarakat.
1: Baik.
2: Saya kira itu saja dulu, Pak Lini.
1: Baik, terima kasih Bang Jo.
2: Selamat pagi dan selamat ulang tahun RRI Tarakan.
3: Terima kasih.
1: Baik, selamat pagi dari Bang Jo. Silakan mungkin ditanggapi Pak Ibnu terlebih dahulu, boleh ya Pak?
3: Ya. Sebenarnya tidak banyak yang bisa ditanggapi dari beliau ini, karena apa yang disampaikannya itu memang ya begitu yang seharusnya.
1: Okay.
3: Jadi kita jangan membayangkan bahwa misalnya di PESO sana sama aksesibilitasnya terhadap sumber informasi itu. Apalagi kan harapan beliau itu kan ada interaktif antara pendengar atau masyarakat dengan narasumber. Contoh yang tadi sempat di quote beliau juga adalah misalnya halo
1: RRI
3: tadi. Kan harapan beliau itu ada yang merespon seketika. Ya, itu kan masukan kepada
1: RRI
3: maksudnya. Meskipun sebenarnya yang sudah berjalan, walaupun tidak dijawab, orang yang tidak hadir misalnya ketika ada masalah jalan berlubang misalnya, sepanjang itu kewenangan kota ya, maksudnya kan jalan itu kan ada jalan provinsi, ada jalan kota, biasanya dinas perhubungan itu langsung jalan juga, sejauh ini begitu. Nah, yang saya mau sampaikan itu adalah, itu kalau tidak ada halo
1: RRI,
3: mungkin dinas perhubungan itu enggak tahu gitu loh. Nah, jadi harapannya beliau ini kan, bagaimana kalau misalnya di Malinau, kan ada daerah Malinau itu yang kita pun jalan itu kalau mau darat itu harus lewat Mahulu. Ada nggak tuh? Ya, jadi harus lewat Mahulu. Jadi kita harus ke Kaltim dulu untuk ke Kaltara. Itu masa iya juga informasi ke sana itu mengandalkan misalnya RRI dari Kutai Barat atau dari Mahulu yang informasinya berbeda. Dan tidak bisa menjawab seperti yang diharapkan beliau tadi. Nah, maksudnya ini kan kalau misalnya itu bisa interactively dengan pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten Malinau, itu kan setidak-tidaknya itu bisa diambil langkah-langkah bahwa misalnya tidak bisa seketika karena misalnya jauh, ya setidaknya kan sudah, oh ini ada masalah di sana, ada warga kita kesulitan menghadapi situasi. Atau misalnya yang lebih up to date sekarang, misalnya ada kebakaran hutan, titik-titiknya itu di mana saja, kita sampaikan supaya masyarakat juga ada rupanya titik-titik kebakaran di tempat kita ini, di mana itu. Jadi andai masyarakat itu ingin ikut terlibat, Tapi karena dia tidak tahu, ya bagaimana dia membantu memadamkan titik api itu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau misalnya RRI bisa memberitahukan itu dan mereka sendiri, kan mereka juga terdampak dengan asap itu. Bisa saja mereka secara gotong royong ikut terlibat dalam menjadi bagian penyelesai masalah itu gitu loh.
1: Oke. Okay,
3: saya kira yang paling penting kita perlu banyak orang yang memiliki kerangka berpikir seperti beliau ini.
1: Seperti Bang John.
3: Iya, harusnya. Baik. Harusnya sekali-sekali mungkin saran saya gini juga, sekali-sekali RRI juga membuat ada jenis reward lah. Siapa yang selama dalam satu tahun misalnya ikut berkontribusi memberikan saran-saran yang positif supaya masyarakat lebih apa ya,
1: peduli
3: ya, lebih mau terlibat dengan RRI-nya.
1: Okay,
3: jadi misalnya pendengar terbaik.
1: Baik, Pak Ibu, silakan ditanggapi Pak Haris.
4: Itu adalah merupakan saran yang sangat-sangat baik sekali. Itu akan menjadi pertimbangan kami. Tapi yang pasti nanti kami akan juga memberikan reward seperti Pak John dalam kegiatan Hari Radio. Itu kita undang, beliau juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang sampai saat ini masih mendengarkan RRI. Itu juga kita kunjungin kemarin dalam ajang sana kita yang sangat-sangat terharu sekali. Walaupun dalam kondisi yang fisik, secara fisik sudah tidak ini lagi, beliau sudah tidak ada kemampuan lagi dalam baik dalam gerak tubuh dan lain sebagainya, tetapi RRI selalu melekat di hatinya.
1: Baik.
4: Dan radio itu selalu ada di sampingnya, karena semenjak berdirinya RRI beliau sudah mendengarkan RRI, dan memang beliau dulu berkeinginan sekali untuk menjadi bagian dari RRI.
1: Baik.
4: Cuman katanya nasibnya belum ada seperti itu. Baik. Dan terkait daerah-daerah yang disebutkan Pak John tadi, ada beberapa daerah diantaranya daerah Tanah Tidung, Krayan, Long Bahon ya, dan daerah Bunyu itu sebagian ada yang masih bisa mendengarkan RRI. Dan kabar baiknya RRI tidak hanya mengudara melalui frekuensi FM, karena frekuensi FM itu ada kendala sedikit dalam hal daya pancarnya.
1: Okay.
4: Kita sudah mulai mengudarakan frekuensi AM.
1: Okay.
4: Yang mana frekuensi AM ini bisa sampai ke Makassar, ke Bone juga. Dan ini sudah mulai kita aktifkan kemarin beberapa hari yang lalu. Dan saat uji coba kita dengan satuan kerja yang ada di Makassar, alhamdulillahnya RRI sampai AM-nya sampai ke Makassar. Nah, kalau sebelumnya AM itu sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, AM sudah mulai kita pergunakan lagi, kita aktifkan lagi biar bisa eksis menjangkau di seluruh daerah yang ada di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
1: Baik.
4: Kira-kira begitu.
1: Baik, baik. Pak Herman, sebelum saya ke Anda, kita baca dulu untuk pesan singkat yang masuk di kolom chat YouTube RRI Tarakan. Ini cukup banyak ya, kita pilih. Ya, dari Ade Setiawan, RRI bukan sekedar radio, tetapi sahabatnya selalu hadir menemani masyarakat di setiap keadaan, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat dan pemerintah. Oke, terima kasih. Kemudian dari Desti Wibiana, bagaimana pemerintah mendorong budaya gotong royong dan kepedulian antar warga di tengah masyarakat yang semakin sibuk? Baik. Oke, selanjutnya dari RR Hakiki, bagaimana RRI dapat mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan? Baik. Oke, ada juga dari Kamarullah Jamal ya, nampaknya ini belum ada di situ. Saya bacakan, program kepala daerah menyapa tolong dibuat juga Bapak. Baik, ini nanti bisa ditanggapi. Kita ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman, ini banyak masuk kan yang menginginkan begitu ya, informasi ataupun penyiaran RRI bisa dijangkau di Kaltara. Saya minta tanggapan dari Pak Herman, silakan. Baik, apakah masih mendengar suara saya? Silakan Pak Herman. Halo Pak Herman. Iya.
5: Iya, dengar.
1: Ya, silakan Pak Herman.
5: Berkaitan tadi dengan penyampaian Pak John maupun Pak Ibnu Saud dan RRI, saya pikir kita semua sama. bagaimana meningkatkan kualitas penyiaran secara positif bisa menjangkau seluruh wilayah, baik yang terluar, terdepan maupun tertinggal di Provinsi Kalimantan Utara, agar seluruh akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat Kaltara itu bisa menjangkau sekaligus juga sebagai informasi yang sangat penting. Nah, tentu kami di DPRD, saya selaku anggota DPRD tentu juga berharap yang sama. Nah, yang kedua, memang tantangan zaman saat ini terkait dengan penyiaran atau segala macam, memang mau tidak mau atau suka tidak suka, terutama menyasar Gen Z dan lain-lain itu, perlu adanya pendekatan secara secara langsung berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan penyiaran. Nah, mungkin ada program yang bertransformasi di dalam bentuk edukasi maupun lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kita tahu generasi yang sekarang ini memang agak sedikit kurang begitu tertarik dengan lembaga-lembaga penyiaran yang sifatnya cukup panjang. Nah, tetapi untuk masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan itu masih sangat membutuhkan hal ini. Nah, mungkin ada program yang menyentuh Gen Z, ada program yang memang menyentuh masyarakat yang di wilayah 3T tadi. Nah, apa yang bisa dan kita dapat lakukan, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, RRI maupun lembaga penyiaran lainnya, itu bisa sama-sama duduk bersama-sama mencari program mana yang kira-kira sangat bermanfaat untuk menjawab masukan maupun usulan yang ada yang kita terima hari ini. Salah satu contoh tadi yang disampaikan berkaitan dengan RRI mungkin menjadi fasilitator berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat dalam rangka menghadirkan program. Program yang bisa melakukan secara interaktif, dialog, ya tentu difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, konektivitas penyiaran itu dalam rangka untuk memberikan edukasi. Tentu kita juga berharap akan hal itu. Nah, karena memang ada keterbatasan yang kita juga sama-sama rasakan. Tadi yang dibilang pesolu sana, memang agak sulit untuk dijangkau. Baik itu melalui radio udara maupun kita langsung ke sana juga memang agak sedikit sulit juga untuk kita jangkau. Bukan hanya blank spot, dari transportasi pun infrastruktur jalan pun masih sangat membutuhkan pembangunan. Nah, ini sinergisitas yang perlu sama-sama kita lakukan, yang perlu sama-sama kita selesaikan di Provinsi Kalimantan Utara. Walaupun mungkin kita sama-sama sadar bahwa bukan hanya Kaltara, kabupaten kota Kaltara, tapi seluruh Indonesia termasuk negara ini mengalami yang namanya penurunan terkait dengan pendapatan negara, sehingga berkaitan dengan pembangunan itu tidaklah mudah. Tapi niatnya, tujuannya, tentu kita mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka untuk bagaimana bisa melakukan hal itu. Baik. Ya, paling tidak gitu, tahun ini kita kerja apa, tahun depan kita kerja apa, tahun depannya lagi kita apa, sehingga program itu bisa 3, 4, sampai 5 tahun tetapi semua bisa terselesaikan dengan baik. Ya, kita sadar betul tidak akan mungkin langsung bisa gitu. Berbeda mungkin konteksnya dengan kota Tarakan. Tarakan pulau, kecamatannya 4 kecamatan, kelurahannya sekitar 20 kelurahan, semua insya Allah terjangkau. Kecuali Pulau Sadau, Bang Ibnu. Itu dia mungkin bisa bikin jembatan gantung menuju Pulau Sadau.
1: Iya.
5: Nah, kecuali itu yang terluarnya. Tapi selebihnya, itu di dalam. Berbeda dengan Bulungan. Ada yang terluar, ada juga yang di pedalaman. Lumutan. Tanah Tidung juga sama, ada yang di luar, ada yang satu daratan. Nah, ini mungkin dari sisi geografisnya mengalami yang namanya tantangan. Tapi poinnya, kita sama-sama ingin menghadirkan yang namanya informasi kepada masyarakat secara meluas, sehingga masyarakat kita juga tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Pemerintah juga menyampaikan apa yang menjadi program utamanya, prioritasnya, sehingga juga mengetahui apa yang kekurangan, apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ini perlu untuk dijembatani, salah satunya melalui dialog-dialog yang dilakukan oleh RRI pada pagi hari ini.
1: Baik,
5: mungkin itu dari saya.
1: Baik, Pak Herman, ini mungkin waktu yang cukup terbatas, saya minta closing statement sekalian Pak Herman menanggapi ulang tahun RRI ke-81. Silakan, singkat saja Pak Herman.
5: Selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Saya berharap tentu sinergisitas berkaitan dengan program-program yang sangat membantu sekaligus sangat memberikan masukan yang positif baik di pemerintah maupun kepada masyarakat ini terus digalakkan. Intinya kami dari Komisi 1 siap untuk berkolaborasi dan mendukung RRI hadir di Provinsi Kalimantan Utara, terutama di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor.
1: Baik, terima kasih Pak Herman untuk waktunya, dan kami akan kembali ke narasumber yang ada di sini. Pak Herman, terima kasih ya sekali lagi untuk waktunya. Selamat ya, pagi.
5: Terima kasih.
1: Baik.
5: Pagi.
1: Iya, saya ke Pak Haris ya, menanggapi masukan dan juga pertanyaan dari kolom chat YouTube. Silakan.
4: Iya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan kegiatan program acara Halo RRI ya. Selama ini kita terus melakukan komunikasi pada instansi terkait, dan hampir-hampir selama ini saya tidak menemukan kendala, pertanyaan yang tidak terjawab, walaupun tidak pada saat itu, besok sudah terjawab. Besok langsung kita hadirkan kepala dinasnya, kepala BPBD-nya, kepala BPS-nya, kepala dinas kesehatannya, kepala dinas pendidikannya. Jadi memang untuk menjawab sebuah pertanyaan dari pendengar itu tidak bisa kita seketika untuk bisa memberikan tanggapan, karena pertanyaannya bukan ditujukan kepada RRI tetapi kepada lembaga atau dinas tersebut. Dan RRI terus melakukan upaya-upaya untuk menjawab semua pertanyaan dari masyarakat pendengar kami. Alhamdulillahnya semuanya dapat kita penuhi, kira-kira begitu. Dan ini juga tidak terlepas dari kerjasama dinas-dinas terkait dengan apa yang menjadi problem atau permasalahan yang ada di masyarakat Kota Tarakan pada khususnya, dan Kalimantan Utara pada umumnya. Dan dalam beberapa bulan terakhir kita sudah melakukan kerjasama juga dengan Dinas Komunikasi Daerah untuk kegiatan-kegiatan penyiaran baik melalui media terestrial maupun media digital lainnya, kira-kira begitu.
1: Baik, ini mungkin ada yang satu belum terjawab ini Pak Haris, terkait kolaborasi antara pemerintah dan RRI untuk mengajak generasi muda agar lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan. Silakan.
4: Iya, baik. RRI itu bukan hanya ada di frekuensi atau di program satu saja. RRI juga mempunyai program 2 dan program 3, yang mana segmentasinya itu kalau untuk program 2 adalah segmentasinya remaja. Dan yang pasti RRI tidak hanya sebagai lembaga penyiaran yang menyiarkan kegiatan-kegiatan penyiaran yang basis masanya itu basis masa dewasa, tetapi juga Gen Z, dan melalui informasi yang terpercaya dan edukasi yang kreatif juga, selain edukasi juga kreativitas bagi generasi muda. RRI juga mempunyai penguatan nilai-nilai kebangsaan. Ya, kita bisa pantengin aja, dengerin aja program-program menarik yang ada di program 2 RRI. Kira-kira begitu. Sudah peran RRI itu saya menganggap kalau untuk program 2 antusiasme remaja di sini antusiasme generasi muda kita di sini sangat-sangat luar biasa sekali dalam memanfaatkan media kita, baik itu mahasiswa, pelajar, dan beberapa juga saya melihat ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan organisasi kepemudaan. Kira-kira begitu.
1: Baik, Pak Haris, mungkin sebagai closing statement, silakan terkait RRI untuk Indonesia, silakan Pak Haris.
4: Baik, terima kasih. RRI tentunya terus berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari pembangunan Provinsi Kalimantan Utara melalui peran kami sebagai media publik, dan kami percaya pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi, pemerintah memiliki kebijakan, DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan legislasi RRI memiliki fungsi layanan informasi publik, dan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Karena itu, mari kita memperkuat komunikasi dan kolaborasi, mari kita gunakan ruang publik untuk menyampaikan informasi yang benar, memberikan edukasi, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan. RRI untuk Indonesia, RRI untuk masyarakat Kaltara, bersama kita membangun Kalimantan Utara yang semakin maju, masyarakatnya semakin peduli, dan lingkungannya tetap lestari.
1: Baik, terima kasih Pak Haris untuk waktunya dan juga closing statement-nya. Saya ke Pak Ibnu, silakan ditanggapi sebelum closing statement Pak Ibnu.
3: Ya, kalau saya tidak keliru tadi, yang di notice juga di komen tadi ya.
1: Iya.
3: Apa tadi katanya, supaya gotong royong atau apa?
1: Iya, bagaimana ya, pemerintah mendorong budaya gotong royong? Ya.
3: Jadi soal gotong royong ini sebenarnya ini kan adalah budaya adiluhung di negara kita ini. Kita sebenarnya dalam keseharian kita sudah melakukannya, tapi mungkin yang dimaksudnya itu bagaimana pemerintah gitu sebagai institusi mendorong budaya ini kembali tumbuh dan menarik, supaya orang merasa wah ini kalau nggak gotong royong itu nggak keren gitu. Gotong royong itu keren misalnya, nah mungkin begitu. Karena sebenarnya hakikat kita itu kan sebenarnya memang sebagai Homo sapiens kita itu memang adalah makhluk sosial. Sejak kita lahir, kita itu sudah membutuhkan orang lain. Kita tidak mungkin hadir di sini kalau tidak ada seorang perempuan yang disebut ibu itu. Dia juga membutuhkan orang lain lagi, yang seorang pria yang kemudian kita sebut bapak itu. Bahkan membutuhkan juga orang lain yang mungkin kita sebut bidan, dukun beranak, macam-macam. Itu pada tahap awal kehidupannya kita membutuhkan gotong royong untuk menghadirkan satu anak manusia, membutuhkan perempuan dan laki-laki bergotong royong. Bergotong royong ini penting saya katakan bahwa sebenarnya soal gotong royong ini inherent ada di diri kita, tapi yang dimaksud oleh Desti Wibiana ini adalah bagaimana pemerintah mendorong. Saya tidak bisa mewakili pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, tapi apa yang dapat saya katakan adalah di Kota Tarakan. Dan tidak bisa kan kita mengeneralisir seperti yang dikatakan sahabat Herman tadi, ya Tarakan ini memang terjangkau semuanya. Akan beda lah dengan di Malinau yang ada daerahnya misalnya harus via Mahulu, Mahakam Ulu misalnya. Kalau di Tarakan kami ada safari gotong royong setiap bulan ada itu. Yang maksudnya setiap bulan ada itu yang dihadiri oleh kepala daerah, melibatkan RT, RT-RT, NGO atau OKP, bahkan instansi-instansi, OPD-OPD dilibatkan, yang dihadiri langsung oleh kepala daerah ya. Itu dapat dicek di humas kami juga itu ada. Tapi kalau di kelurahannya masing-masing itu setiap pekan ada. Cuma yang dihadiri langsung untuk menjawab ini kan, itu mendorong agar menjadi trigger kepala daerah sendiri ikut bergotong royong. Saya sudah dua kali pernah di Lingkas Ujung, turun langsung kita. Nah, itu untuk memastikan bahwa budaya gotong royong ini benar-benar bisa ditumbuhkan kembali. Okay. Kan salah satu yang diharapkan dari pimpinan itu adalah menjadi teladan. Jangan sampai cuma ngomong di RRI tapi tidak pernah menyentuh sampah misalnya, tidak pernah apa namanya menanam pohon, katanya peduli terhadap lingkungan tapi menanam pohon tidak pernah misalnya. Nah, saya kira itu jawaban saya kepada Desti Widiana. Tapi ini jawaban saya ini tidak mewakili pemerintah secara keseluruhan ya. Okay. Ini mewakili pemerintah Kota Tarakan.
6: Baik. Baik.
3: Selanjutnya tadi ada juga
6: ini ada yang kayaknya di situ tidak ada, di sini ada tapi Pak Ibnu. Program kepala daerah menyapa tolong dibuat juga, Pak. Nah, gimana tanggapannya, Pak? Silakan.
3: Yang membuat ini ini harusnya menanggapi RRI.
6: Oh, gitu.
3: Maksudnya kepala daerah menyapa, kalau kalau RRI mengadakan
6: bersedia.
3: Kita oke okay aja.
6: Oke. Okay. Loh. Oke, okay, Pak Haris ya.
3: Kenapa?
6: Siap.
3: Kenapa itu masalah?
6: Baik.
3: Kan, kalau Anda tanya kepala daerah marah-marah, oh, saya tidak tahu. Ini kepala daerah menyapa.
6: Siap.
3: Dari baik. Namanya aja itu, kalau sampai saya tidak setuju, weh. Dipertanyakan dong nilai moral saya. Masa ada program kepala daerah menyapa, Pak Ibu Saud tidak setuju. Pulang-pulang dari sini saya bisa ditelepon sama wali kota loh. Maksudnya apa itu?
6: Baik.
3: Jadi kita pasti pemerintah Kota Tarakan, maksud saya dengan istilah kita itu adalah Pemkot Tarakan, pasti akan menyambut baik kalau ada apa namanya program misalnya kepala daerah menyapa. Itu penting juga agar ada hubungan yang apa kuat antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara pengemban amanah dengan bosnya. Si rakyat ini kan yang memberi amanah.
6: Baik.
3: Saya kira itu tidak ada masalah. Saya mau notis sedikit juga soal tadi apa namanya?
6: Yang mana itu, Bapak?
3: Yang
6: kolaborasi.
3: Supaya melibatkan anak muda itu.
6: Oke.
3: Okay. Ya ini memang RRI sendiri memang harus lebih mencari tahu apa yang menjadi keinginan Gen Z atau Gen Alpha ini gitu. Karena manusia itu digerakkan oleh kepentingannya. Jadi kalau misalnya kita bicara diskusi begini, belum tentu Gen Z atau Gen Alpha tertarik. Mungkin dia mau mendengarkan grup Hindia kan? Kan ada sekarang ada Hindia, ada. Nah, itu kalau saya dulu ditemani oleh RRI memang. Dulu kan kita itu belum ada Facebook segala macam, itu ada kertas, Pak.
6: Atensi.
3: Nah, jadi kita kirim misalnya ada cewek yang kita suka nih, tapi ya ini ya kan begitu saya pernah untuk kamu yang di sana salam lagi dikirim misalnya, gitu loh. Itu RRI zaman dulu.
6: Baik.
3: Nah, di saat belum ada Facebook, Friendster dan lain sebagainya itu kan. Ya antara tahun 86 sampai 94 lah ya. Itu atensi itu laku.
6: Baik.
3: Di sekolah kita pulang dari sekolah sehingga ambil lagi kertas itu.
6: Iya, iya, iya.
3: Nah, mungkin maksudnya itu seperti itu. Tidak harus sebangun dengan itu, tetapi yang jelas bahwa harus dicari apa yang menjadi prestige interest generasi alpha maupun generasi milenium misalnya. Itu saya kira ya.
6: Okay.
3: Menyangkut kepedulian juga ya, kepedulian terhadap lingkungan. Ini juga penting, terutama peran RRI misalnya ya, memberikan informasi indeks pencemaran. Apa kaitannya itu? Adalah berarti saatnya mungkin kita pakai masker. Oh, mungkin saatnya seperti bilangnya sahabat Herman tadi, di Bulungan anak-anak tidak sekolah, tidak sekolah langsung tetapi menggunakan daring. Ditarakan kok masih turun sekolah? Tapi kan kita mengambil kebijakan itu berdasarkan indeks pencemaran yang dikeluarkan.
6: Okay.
3: Tidak, kita tidak main apa ya, main kira-kira. ada ahlinya, oh ini indeksnya kalau sampai 110 ke atas, kebijakan kami juga akan berbeda. Nah, artinya sepanjang masih dalam range aman, ya anak-anak tetap sekolah.
6: Baik.
3: Nah, ini kan penting juga RRI untuk menyampaikan dalam rangka apa yang beliau sampaikan tadi, tugas memberikan edukasi. Atau misalnya diundang ke sini beberapa tokoh atau anak-anak muda yang berprestasi, tugasnya adalah untuk menjadi inspirasi. Oh, rupanya kita dengan membuat ini bisa menghasilkan cuan misalnya. Nah, itu kan tugas menginspirasi. Ya, saya kira saya berbicara kesana kemari, tetapi untuk memberikan highlight bahwa sesungguhnya Radio Republik Indonesia ini tidak pernah tidak penting, dan tidak akan pernah tidak penting, karena dia lahir kembar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana mungkin durhaka nanti kita kalau mentang-mentang sudah ada teknologi tinggi terus ini dianggap sampah, dibuang ke tong sampah. Kita bisa juga bisa kualat itu nanti.
6: Baik, Pak Ibnu. Mungkin singkat saja Pak Ibnu, closing statement terkait RRI untuk Indonesia, silakan.
3: Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam sepanjang sejarahnya Radio Republik Indonesia ini telah, ya seperti saya katakan tadi, lahir kembar lah dengan negeri ini. Kita tidak dapat membayangkan Indonesia yang sama seandainya Radio Republik Indonesia ini tidak ada. Di saat, itu kita menerima kabar itu melalui kawat, melalui utusan-utusan. Nah, RRI hadir. Itu di tahap yang pertama. Bagaimana dia menjadi alat perjuangan dan alat pembesatu bangsa. Sampai hari ini, peran itu masih signifikan. Kita ini kan, terutama di kota Tarakan ya, saya rasa di seluruh Indonesia sama itu. Kita latar belakangnya beragam. Agama kita berbeda-beda. Coba bayangkan, ini negara kita ini, kalau diletakkan di Eropa, berapa negara nih Pak? Kita berangkat dari sini naik pesawat itu 2 jam lebih untuk tiba dari ujung utara ke ujung selatan di Pulau Jawa. Pada jam 9 waktu Indonesia Barat, 17 Agustus, itu belum ada. Indonesia itu

0: Indonesia. Kenapa saya katakan satu ya, banyak yang berperan, ada para tokoh agama, organisasi, macam-macam. Tapi RRI salah satu yang paling penting, karena menyampaikan bahwa sudah ada Indonesia. Dari mana proklamasi disiarkan?
1: Baik.
0: Nah, orang tiba-tiba harus mempelajari bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini warisan yang kalau kita mau menyebutkan kan terlalu banyak, tapi warisan terpenting bagi saya adalah bagaimana merawat persatuan dan kesatuan ini. Pembangunan tidak dimungkinkan terjadi jika kita ini sambil juga membangun sambil kelahi, Pak. Sambil kita menyoal, kau kenapa ada orang Islam ikut bekerja di sini? Kenapa ada orang Aceh? Nah, kita terpecah-pecah, terkotak-kotak dan terfragmentasi. Sehingga itu akan membuat, setidak-tidaknya kalau tidak menghancurkan, itu akan membuat perlambatan dalam pertumbuhan pembangunan. Sementara kita ini sebenarnya, kita ini harus melakukan lompatan karena kita bangsa yang baru. Nah, kehadiran RRI dan hopefully RRI ini terus juga belajar, beradaptasi, mengikuti perkembangan-perkembangan agar kembali mampu merebut hati generasi muda yang Gen Z dan Gen Alpha ini. Kalau ditanya orang seperti usia saya, ya saya menikmati RRI itu. Ya, di masa remaja untuk menghubungkan saya dengan ya mantan pacar saya yang sekarang jadi istri.
1: Penting
0: juga itu RRI. Tapi kalau sekarang mungkin RRI perlu terus menggali bagaimana agar mampu menghipnotis Gen Z dan Gen Alpha.
1: Baik.
0: Saya kira itu. Selamat hari lahir yang ke-81 buat RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
1: Baik, Pak Ibnu, terima kasih untuk waktunya dan statementnya. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin terlewatkan untuk mengikuti dialog ini, Anda bisa kembali menyaksikan di YouTube RRI Tarakan Official. Dialog spesial Hari Radio ke-81, RRI untuk Indonesia, perkuat peran publik, peduli sesama, dan jaga kelestarian lingkungan. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is, dan yang bergabung di Zoom, ada anggota DPRD Provinsi Kaltara Herman SPI, dan juga Kepala RRI Tarakan Haris Munandar SH. Saya Rina Tavia, pamit. Selamat siang, sampai jumpa.
0: Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR.

0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini. Siang yang cukup terik ya, yang mana hawa-hawanya akan terik selama seharian nanti. Dan di siang hari ini ya, seperti biasa di hari Kamis tanggal 10 September 2026, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program di siang hari ini untuk Anda. Mulai dari sajian informasi dalam dinamika olahraga yang akan kami siarkan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi dari kota Tarakan kita tercinta dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa ya, di siang hari nanti akan kami hadirkan sajian lagu-lagu dangdut yang akan menemani ruang dengar Anda di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tidak lupa kami juga akan perbarui informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri yang mana akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Baik, lagu pembuka untuk Anda pendengar menemani jumpa kita pada siang hari ini ada dari miliknya Mahadewa dengan Immortal Love Song.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

kesan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar terpaksa masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka jumpa kita pendengar di siang hari ini, kami informasikan dari dunia olahraga di mana rombongan timnas Indonesia U20 akhirnya kembali ke tanah air setelah menuntaskan perjuangan di kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos. Skuad asuhan Nova Arianto itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Kepulangan timnas Indonesia U20 kali ini berlangsung di tengah situasi erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik sempat mengganggu aktivitas penerbangan hingga menyebabkan sejumlah bandara di Indonesia tutup. Pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengaku bersyukur kondisi penerbangan ke tanah air sudah kembali normal. Ia mengatakan sejak awal PSSI memang telah menjadwalkan kepulangan tim pada hari tersebut. Dan perjalanan pulang dari Laos menjadi cerita tersendiri bagi timnas Indonesia U20. Karena rombongan timnas Indonesia harus berada dalam situasi penerbangan terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Bandara Suta yang menjadi tujuan utama rombongan timnas Indonesia U20 diketahui sempat masuk dalam daftar bandara yang terdampak. Kondisi ini membuat kepulangan skuad Garuda Indonesia sempat memiliki sejumlah opsi apabila situasi penerbangan belum memungkinkan. Namun pendengar, kondisi cuaca dan aktivitas penerbangan berangsur membaik sehingga rombongan timnas Indonesia U20 tetap dapat mendarat di Jakarta. Kepulangan ini sekaligus menutup perjalanan mereka setelah memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2027. Bagi timnas Indonesia U20, kepulangan ke Jakarta membawa kabar positif setelah mereka menyelesaikan misi di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Tiket menuju putaran final menjadi hasil penting dari perjuangan tim di Laos. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

VNS atau Voiceless and Solatic dengan Cinta Cinta Cinta, menjadi lagu yang baru saja Anda nikmati ya di siang hari ini. Pendengar, gerakan penghijauan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Wakil Bupati Bulungan Ada Kilat menegaskan pentingnya aksi nyata menjaga lingkungan melalui gerakan penanaman pohon yang harus diikuti dengan komitmen merawat hingga tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan oleh Kilat saat mengikuti aksi penanaman 1 juta pohon tahun 2026 yang digelar oleh Kodim 0903 Bulungan di kawasan Kebun Raya Bundayati Tanjung Selor pada Rabu kemarin 9 September 2026. Kegiatan ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari gerakan penanaman pohon secara serentak. Dan pendengar, ia juga menegaskan penanaman pohon bukan sekedar agenda simbolis, melainkan langkah konkret untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan generasi mendatang. Dan menurut Kilat, keberadaan pohon memiliki fungsi vital dalam menjaga ekosistem. Selain menghasilkan oksigen dan menyerap karbon, pohon berperan mencegah erosi, menjaga tata air, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis satwa. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Leha, baju yang lagi hit tau ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asapura.
1: Eh, Joya. Kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Ni Kak Leha.
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu. Baru

Dengan masuk di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda berikutnya pendengar ya, khususnya untuk Anda yang bergelut atau sehari-hari di dunia investasi ya, khususnya investasi emas, di mana harga emas antam di logam mulia tercatat pada hari ini naik sebesar Rp15.000 per gramnya di perdagangan Kamis 10 September 2026. Penguatan ini menjadi kenaikan yang pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir ini. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.625.000. Sedangkan untuk harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.475.000 per gramnya. Dan pendengar, logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kilogram. Perbedaan harga ini menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Dan pendengar, untuk harga emas antam 0,5 gram di harga Rp1.362.500, untuk 1 gram di harga Rp2.625.000, untuk berat 5 gram di harga Rp12.900.000, dan untuk 100 gramnya di harga Rp256.712.000. Dan data harga emas tersebut pendengar diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia. Mendengar informasi ini kami lansir dan bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap load out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Dengan terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Five on Five Asian Games 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan tim yang memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas di chances.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan.

Dengan RRI juara bertahan, Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0, usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akios diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Jadi Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan.

Bukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Lovren dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Milwaukee

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Masaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
4: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, maupun dua bulan, dan persiapannya sudah cukup seperti sejauh itu. Karena itu sebetulnya. Ya, pastinya kenal itu dari guru pertama saya sudah patut kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim lebih cepat. Ya, pastinya semua.
3: Saat ini sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDT untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Ghali melaporkan selengkapnya.

0: Transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

baiknya untuk semua apa namanya yang hadir sekarang. Kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk warming dan lain-lain.

Grup B Basket Putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Louis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya, kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Breakpoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Dengan kami sampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rubi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar

0: Leha, baju lagi hit tau ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asupulah.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 10 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan memfasilitasi warga miskin yang kehilangan hak bantuan sosialnya dengan mengalihkan jaminan kesehatan warga yang terdampak dari pembayaran iuran BPJS pusat ke daerah.
1: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator ini turunkan desilnya.
2: Penerapan Dana Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN secara terpusat berdampak pada perubahan desil kesejahteraan warga. Sejumlah penerima manfaat di Kota Tarakan mendadak bergeser ke atas desil 5 sehingga otomatis tereliminasi dari penerima bantuan sosial pusat seperti PKH, BPNT hingga BPJS PBI pusat. Perwakilan dari Dinas Sosial Al-Ghifari menjelaskan Pemkot Tarakan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak loncat desil ini ke BPJS PBI APBD daerah agar pelayanan medis tidak terputus.
1: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator ini turunkan desilnya. Syukurnya kita sudah masuk status UHC, Universal Health Coverage, artinya ketika hari itu tidak masalah di NIK-nya, kemudian dia usulkan BPJS PBI, hari itu juga langsung aktif.
2: Selain itu, disosialisasikan juga mengimbau masyarakat agar tertib administrasi seperti melakukan balik nama aset kendaraan bekas guna mencegah memicu kenaikan desil keluarga yang tidak disengaja. Setiap jadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis ke tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
3: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16.
4: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak, sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
3: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah, kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
4: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Dengar dan pemirsa, masih adanya anak-anak yang berjualan di pagi hari di Kota Tarakan, termasuk di kawasan Pelabuhan Tengkayu, menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menegaskan penanganan harus diawali dengan asesmen.
3: Kami itu di dinas sosial kita mengarahkan memang supaya dia bersekolah, kalau di dinas sekolah kita arahkan masuk ke sekolah rakyat.
5: Meskipun sudah dilakukan penanganan terhadap anak yang berjualan di jalanan maupun di fasilitas publik, namun nyatanya masih ada yang melakukan hal itu. Terbukti dari unggahan video yang viral di media sosial menampakkan beberapa anak berjualan di terminal pelabuhan Tengkayu Satu Tarakan pada pagi hari sehingga mendapat teguran dari petugas keamanan setempat. Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, menjelaskan sebenarnya persoalan anak secara spesifik berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun diakui juga kalau pihaknya memiliki tanggung jawab. Menurut Arbain, untuk penanganan anak yang berjualan, pihaknya tidak bisa langsung menilai sebagai pelanggaran, melainkan harus dilakukan pemanggilan dan asesmen terlebih dulu untuk mengetahui latar belakangnya. Sepanjang anak tersebut tetap bersekolah, aktivitas berjualan untuk membantu ekonomi keluarga tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan jika berjualan dilakukan di jam sekolah.
3: Kalau kami ini kan memang semua urusan persoalan itu masuk. Tapi yang lebih spesifikasi itu terkait itu kan masalah anak nih. Anak, ada dinasnya yang memang membidangi persoalan anak. Kami itu di dinas sosial kita mengarahkan memang supaya dia bersekolah, kalau di dinas sekolah kita arahkan masuk ke sekolah rakyat. Kenapa? Tapi kita harus asesmen dulu, di asesmen dulu kenapa, apa persoalannya. Jadi kita harus, baru kita bisa melakukan tindakan gitu ya. Jadi artinya anak itu harus kita panggil, kita tanya. Ya sebenarnya lah, intinya apa, kenapa persoalannya. Sepanjang dia tidak, jadi dia sekolah, dia juga belajar, nah, tidak masalah. Saya rasa kalau dia berjualan, terkecuali kalau dia berjualan di jam-jam sekolah.
5: Arbain juga mendorong pihak pelabuhan ikut mengedukasi dan melarang anak-anak berjualan di kawasan pelabuhan. Terkait akses pendidikan bagi warga kurang mampu, Arbain menyebut selain sekolah negeri yang memiliki kuota khusus, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan program sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Dengan adanya program tersebut, ditegaskan sudah tidak ada alasan lagi bagi anak untuk tidak bersekolah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka pada siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Pemerintah Kota Tarakan memfasilitasi warga miskin yang kehilangan hak bantuan sosialnya dengan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak dari pembayaran iuran BPJS pusat ke daerah. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis ke tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Mulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: Disiplin

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah saya tak jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Koordinator Bangsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 13.30, pendengar, seperti biasa kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda lagu-lagu dangdut di siang hari ini dalam segmen Pro Dangdut.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: pendengar dari Beda Komala dengan Rama dan Sinta. Dan yang bersedia Anda nikmati ada dari Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut. Baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda di siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda, para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Kota Tarakan tentu saja. Kemudian yang ada di Tanjung Selor Bulungan, yang ada di Malinau, yang ada di Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan pro dangdut kita di siang hari ini. Dan langsung ada penelpon ya. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mas Agus.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabar Mas Agus?
1: Sama aku sih ya.
0: Gimana?
1: Sama-sama aku sih ya juga.
0: Iya, sama-sama Agus. Gimana kabar sama-sama ini?
1: Agus Darmawan, kalau aku Agus Darmawan.
0: Agus Darmawan, gimana kabar Mas?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Aku mau minta lagunya Ayam Jago ya.
0: Ayam Jago, ayam jagonya siapa tuh?
1: Ayam jagonya tetangga. Ayam jago. Lalu laku lah Mas.
0: Iya, ayam jago. Penyanyi siapa?
1: Lupa.
0: Ya udah nanti kami cari ya. Iya, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya untuk Mbak Reni.
0: Mbak Reni, oke.
1: Mbak Reni sama Mas Heri ya.
0: Mas Heri ya, oke.
1: Sama Mbak Ervi juga lah.
0: Mbak Ervi. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Mas Agus ya yang langsung masuk join di line kita di 0801-5320-9845. Ayam Jago di request untuk para penyiar ya. Ada Mbak Rini, ada Mas Heri, ada Mbak Ervi ya. Oke, di belakangnya Mas Agus ada siapa nih? Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Tardi di Pantai Amal ini.
0: Pak Tardi ya?
2: Iya.
0: Pak Tardi di Pantai Amal. Sehat Pak Tardi?
2: Sehat ya, di kebun.
0: Berarti lagi dengerin di kebun ya?
2: Jaga
0: durian. Boleh nanti kapan-kapan mampir situ.
2: Iya, mudah-mudahan nanti saya berbuat sepanggil
0: siap, terima kasih Pak Tardi. Lagu spesial yang mau didengerin di kebun apa nih?
2: Ya, ini lagu begadang aja Pak ini kalau.
0: Begadang, padahal masih siang ya.
2: Ya, karena tadi malam begadang ini Mas.
0: Oh alah, langsung lanjut ke kebun ini.
2: Tapi iya tadi, karena begadang gak enak juga kan.
0: Gak enak, oke, ada salam-salam.
2: Lagu begadang ini saya kirimkan buat teman-teman yang lagi di tambak.
0: Siap
2: ya, Mas Anto, lagi nah, keluarga-keluarga yang diantam ini SP1.
0: Oke, salam-salamnya ya. Dikirim ya, semoga pada dengerin yang ada di tambak ya.
2: Iya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu lah.
0: Amin.
2: Yang diperlukan RRI semuanya Mas Erwin.
0: Amin. Terima kasih Pak Tardi.
2: Ini
0: Mas
2: Yaita ini ya ini.
0: Oh, Agus. Iya.
2: Siapa ya?
0: Dengan Agus Pak Tardi.
2: Wah, Mas Agus.
0: Iya.
2: Mas Agus, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke Amal.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini segera kalau udah panen nih langsung ke situ.
2: Mudah-mudahan.

ditarakan tentu saja ya. Dan kembali kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0821-5320-9845. Sudah ada yang masuk, ada Mas Agus ya, juga ada Pak Tardi yang pada siang hari ini bergabung menyemarakan program kita pada siang hari ini.

Baik, langsung saja lagu dari miliknya Aida Saskia dengan Ayam Jago yang direquest khusus oleh Mas Agus Darmawan, juga akan dilanjutkan dengan lagunya Bang Roma Irama, tentunya dengan Begadang yang direquest oleh Pak Taldi, khususnya untuk teman-teman yang ada di Tarakan dan umumnya untuk para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air. Ini dia Aida Saskia dengan Ayam Jago.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Bu.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, anak bilang dari tadi. Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja. Katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih. Emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan. Pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: itu tuh gara-gara charger HP mau dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar masih di Prodangdut ya, di siang hari ini untuk edisi Kamis 10 September 2026. Tentunya masih dengan lagu-lagu yang bisa bikin badan kita energik ya, dengan goyangan-goyangan tipis yang membuat kita bisa kembali semangat dalam beraktivitas di siang yang sangat menyala ini. Untuk Anda ya yang lagi bekerja, yang sudah mulai ke kantor, mulai mengerjakan tugas-tugasnya, juga yang ada di kebun, yang ada di tambak, yang ada di pertokoan ya, pasar, dan dimanapun Anda sedang bekerja di siang hari ini, semangat bekerja, semangat terus ya, sampai waktu pulang tiba, dan tentunya dalam keadaan sehat tentu saja.

Kembali mendengar, kami buka line telepon ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, yang ingin bergabung, atau yang ingin mendengarkan lagu yang pengen diputar di siang hari ini di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845.

Dan sedikit informasi ya pendengar untuk khususnya ya yang ada di Kota Tarakan, perihal dengan turunnya debit air ya yang belakangan ini terjadi di Kota Tarakan kita tercinta, di mana hujan yang mana belum juga mengguyur Tarakan selama beberapa hari membuat embung yang biasanya menyuplai air baku untuk Perumda Tirta Alam Tarakan kembali mengalami penurunan debit air. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan yang mengatakan embung yang ada memiliki konsep sebagai embung tadah, sebagai air baku yang tertampung di embung yang mana merupakan hasil dari hujan. Ia menjelaskan berbeda dengan daerah Kabupaten Malinau, Bulungan, Nunukan, dan Tanah Tidung yang memiliki sungai yang besar dan melimpah. Jadi embung atau waduk tidak hanya menampung air hujan, namun juga air baku dari aliran sungai. Dan embung yang mulai mengalami penurunan debit air yakni Binalatung, Persemayan, dan Rawasari. Semoga untuk Anda ya yang saat ini sedang kesulitan air ya, agar lebih menghemat penggunaan airnya ya, untuk kemudian semoga ya air yang tersedia di rumah-rumah ataupun di tempat usaha bisa kembali mengalir deras seperti sedia kala. Kembali satu lagu untuk Anda pendengar sekaligus pecinta dangdut tanah air. Kali ini ada dari miliknya Ayu Soraya dengan Acong Jadi Amir.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Wah, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit murai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

begitu kaya saudaramu. Kau sapi kebut. Jadi kau samakan aku sama sapi? Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau? Ih, lebay kali, mana mungkin? Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin ya. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi yang sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

gigi dengan nama odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu malah yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi

0: Sumpah, barang itu uang dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
0: Garang apanya? Kenapa Blong tuh sangat menganggu orang? Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang itu gak seneng kalau punya anak yang keren?
0: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
0: apalagi
1: duitnya dulu bu, buat ongkos.
0: Ini uangnya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Di mana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Pendengar 97,9 BKT di jam 16 sore ini kami hadirkan untuk Anda, yakni Beranda Asta Cita Berjaringan, yang mana kita akan mendengarkan siaran berjaringan yang di Relay Pro 1 Jakarta.
1: Dan inspirasi

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial.
3: Saya Arvan, kita akan membahas terkait

0: TP Hubun Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Akmal?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Nah, sebenarnya apa sih yang

kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, penerapan ramah lingkungan. Nah tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya, masih rata-rata masih apa namanya berkata bahwa penggunaan bahan baku itu masih tinggi pak dalam

0: habis itu tidak tidak di, apa namanya kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilang kembang organ itu sendiri. Ini setelah nanti di apa namanya di hulunya nanti apa di hulunya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organ sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan normalisasi petani bahwa pertanian pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
1: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak, ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya, pemanfaatan semuanya itu mungkin kimia kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
0: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep pertanian itu produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selanjutnya kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida yeah. itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep apa namanya produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Sampai juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakan sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi mekanisasi termasuk kita ada pertanyaannya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu

0: aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya ada beberapa, kita sudah hidup hasil petani. Ya salah satu contoh Pak, penggunaan drone ya.
0: Itu apa manfaatnya Pak? Fungsinya?

0: agak susah gitu.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu Pak ya.
0: Nah, kita memang kita memulai sekarang pertanian ini untuk pertanian ke depan.

Sekarang nih, Kementerian Pertanian itu ada namanya program kerja ada Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu mengelola kurang lebih 200 hektar.

0: Jadi ada di Sulawesi Selatan seperti di Boli, Pinang, Wajo dan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2004 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak, atau mungkin
0: ya kita sebenarnya untuk

0: modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Hmm. Jadi fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Sekarang sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Ya. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasser Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.

mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi bio fortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat genpot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintano yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113.

0: keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Nansen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
1: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender kekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian darat dan kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, ke petani-petani. Karena kami petani tadi itu kewalahan, dinas irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Dan langsung-langsung belum turun ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami ingin.

harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui

0: kemenangan di masa yang akan datang.
1: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR Nabire.
2: Beranda Astacita.
3: Berikutnya Beranda Astacita, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.

0: kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
1: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
2: Bagi sebagian anak

fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Latana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut

yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesan untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertani ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap tahun menyampaikan generasi muda harus bangkit, Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depan ini petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pada satu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made.

Senti itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu tuh membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Itu

dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan,

0: menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah,

biasa ya, harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar.

tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam

bersembunyi di bawah daun putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, masing-masing. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kupu-kupu. Sekarang saya lagi betul-betul mati-mati yang sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Untuk kupu-kupu ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling

dan sudah kalau sudah daun tertutup itu membesar buahnya juga sulit, jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton.

0: pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya.
0: Oke.
1: 50% kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang. Jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot mati. Karena sudah hama sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita

0: sifatnya biologis lah. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, kita baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
1: Oke, siap.
0: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali.

0: Rumi, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang berciri kenet, menjadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Itu semua itu berciri khas bernet, yang berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handai. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade-nya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen bawang putih. Kalau panen sekalian,

kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekedar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Hendy Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.

0: Pada peringkat RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asa Cita Nasional.
1: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
0: Betul.
1: Dari saya berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912
0: atau telepon di 0213440096.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern. Karya Retno Sulis.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, kabar saya baik dengan kawan, cuaca cukup cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah, menukar mendung.
1: Mendung apa asap itu?
0: Mendung ini ya seperti
1: itu. Oh iya, ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, ya, iya.
0: Baik, Ria ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda Wina, karhutla masih mengancam IKN, warga diminta tidak bakar lahan rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Vina. Mendengar ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Berikut laporannya.
2: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
3: Ya saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir dan di juga hadir. Semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api dia juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
2: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkam Tipmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
4: Melalui Babinkam Tipmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah. Ya, itu imbauan kami, tidak untuk membakar.
2: Sementara itu operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisokula melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan reporter Nisrokula langsung dari IKN. Saya kembali ke Anda, Wina, untuk Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya ini ada Seno.
1: Halo, Seno.
0: Apa kabar?
2: Iya, Wina. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Kalau
2: di Palangkaraya? Di Palangkaraya masih kabut asap, Wina. Cuman ada hujan 2-3 hari yang lalu, tapi tidak bisa menutup asap yang ada.
0: Baik. Juga dampak ya sama bidang-bidangnya begitu.
2: Betul.
0: Ya. Baik, saya mau ngarahin apa yang disiapkan dari Palangkaraya yang pendengar kita.
2: Baik, Wina, dari Palangkaraya ada informasi tentang bantuan sarpras dan logistik dari Satgas Karhutla.
0: Baik, saya silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Wina dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Bisa membantu butuhan yang pada tim relawan di lapangan.
4: Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membantu dukungan sarana atau sarana logistik untuk operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh

0: Mandar-mandar dan
1: serang. Kami berharap dukungan dari masyarakat yang sudah juga bisa peran membantu kebutuhan yang di kantor yang dilawan di lapangan ini. Sering waktu karena ini kan lain stop. Jadi memang kondisinya
0: dan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PD Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
2: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami masyarakat mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondisi untuk pernapasan.
0: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ya, Wina, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
4: Terima kasih Reno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Dewi, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Nunukan juga Dewi?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan juga aman, semuanya baik-baik. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa?
1: Cuacanya dari tadi mendung. Alhamdulillah, Wina ya. Oke, Wina Daviana.
0: Ya, ini mendung karena kabut asap atau seperti apa nih, Faiza?
1: Untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di mana gedung RRI berdiri saat ini ya, dari Banjarmasin, sepertinya mendungnya memang mendung natural ya, tidak ada asap ya. Tapi kita tidak tahu apakah beberapa meter di atasnya masih ada asap gitu, karena tidak terlihat dari sini nih Wina ya.
0: Baik Faiza. Kemudian ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, masih ternyata masih seputar asap yang dikatakan oleh Wina tadi. Kami sedang belajar jarak jauh sejak hari Senin nih Wina.
0: Baik, silakan Faiza untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kabut asap akibat karhutla mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memutuskan mengalihkan belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sejak 7 hingga 9 September 2026 kemarin. Langkah ini diambil akibat meningkatnya kasus ISPA dan memburuknya kualitas udara. ISDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, sekolah menerapkan metode daring untuk tahap pembelajaran. Kepala ISDN Antasan Besar 7, Rahmat Kartada, menyebut metode tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama wali murid.
3: Karena kesepakatan kami tadi rapat, maka kami mengambil pada poin 2, yaitu poin model dari asinkronus, di mana guru kirim video atau tugas kepada anaknya yang nanti ditagih dari jam 8.00 sampai jam 14.00.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikbudsman nomor 20 tahun 2026.
4: Kemarin juga sudah dipastikan di kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun juga terkait dengan pengawasan kondisi dampak kabut ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan pembelajaran jarak jauh atau di lingkungan atau di pembelajaran dari rumah itu.
2: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina Dewiana di Nunukan, Kalimantan Utara. Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Puluhan kelompok tani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Selengkapnya dilaporkan dari Tariri.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Liadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 pcs untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 pcs untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 pcs untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 pcs benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
2: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan, cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu, ya itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan. Tapi ke depannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
1: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Liadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
2: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat. Ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih, ya, kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
1: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang itulah pasar. Dalita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina, selamat sore. Alhamdulillah kalau Tarakan saat ini sedari pagi sampai siang lumayan cerah sekali. Cuman kalau di sore hari ini tampaknya sudah mulai redup ini mataharinya Wina.
0: Redup ya. Baik, kalau menunjukkan mendung Jube.
1: Oke. Okay.
0: Baik, Jube, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ya, ini terkait dengan Perumda Tirta Alam siap bantu air bersih ke masyarakat Wina.
0: Baik, silakan juga untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Hinukan, pemirsa dan pendengar. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis di tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Kemarin di RT 16...
3: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak. Sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
3: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

TNI melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pendengar dimanapun berada, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Musamil Hasballah.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Pendengar Pulse Utara kan kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz yang tentunya akan senantiasa menemani waktu Anda di malam hari ini hingga pukul 24 di malam ini. Oh iya, besok kita bakalan HUT RRI yang ke-81. Spesial banget, di pagi hari besok kita akan relay apel di halaman LPP RRI Tarakan. Jadi jangan lupa untuk memantau selalu dan juga pastikan besok juga kita akan ada rangkaian ya. Sebelum RRI Fest ada rangkaian penyulutan

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.

Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah ya, tak jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz. Ya, kali ini pendengar ada informasi nih terkait dengan hujan yang belum mengguyur Kota Tarakan selama beberapa hari. Ini membuat embung yang menyuplai air baku untuk Perumda Tirta Alam Tarakan ini mengalami penurunan debit air, dan mungkin saat ini juga kita sudah merasakan ya dampak tidak turun hujan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan embung yang ada memiliki konsep sebagai embung tada, sehingga air baku di tempat yang tertampung di embung merupakan hasil dari air hujan. Ia juga menjelaskan bahwa berbeda dengan daerah Kabupaten Malinau, Bulungan, Nunukan, dan Tanah Tidung yang masih memiliki sungai besar yang melimpah. Jadi embung atau waduk tidak hanya menampung air hujan namun juga air baku dari aliran sungai. Embung yang mana mulai mengalami penurunan debit air yakni Binalatung, Persamayan, dan juga Rawasari. Ya pendengar, kita berdoa saja semoga nantinya embung-embung yang ada di Kota Tarakan itu bisa kembali lagi terisi, dan juga tentunya semoga hujan cepat turun ya. Kalau bisa hujannya berhari-hari ya. Ya mana baiknya ajalah, yang penting kita sama-sama berdoa semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bisa melewati hari-hari yang lumayan sulit air ini.

0: Waduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: kakak-kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Lucky, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja Mujahid.
0: Iya nih Nila, kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh, kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar Poso Utara, kan channel informasi dan inspirasi. Kali ini informasinya masih dari daerah Kalimantan Utara nih, spesifiknya di Kota Tarakan, yang mana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemprov Jawa Timur ini memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum tamu bisnis misi dagang dan juga investasi yang digelar di Hotel Tarakan Plaza pada hari Selasa lalu. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperluas jaringan usaha, membuka peluang investasi, serta memperkuat hubungan ekonomi antara Kaltara dan juga Jatim nih, yakni Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang SHM menyebutkan langsung kedatangan Gubernur Jatim Kofifa Indra Parawansa MSI beserta jajaran Pemprov Jatim dan para pelaku usaha. Seluruh perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani ini baik antara pemerintah daerah, antara BUMD maupun asosiasi pelaku usaha diminta tidak berhenti pada seremoni yang dilakukan di hari tersebut. Dalam forum tersebut, pendengar, Kaltara menawarkan sejumlah peluang investasi pada sektor perikanan, perkebunan, pertambangan, energi dan juga industri, ya, berbagai komoditas unggulan seperti kepiting bakau, kepiting sokah, kepiting windu, rumput laut, sawit, kakao, kopi, lada, kelapa. Udah berasa jualan ya. Kayu legal dan juga rotan murai juga didorong untuk dikembangkan melalui proses hilirisasi. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar 97,9 megar lagu dari Sogi Borneo dengan Asba Librasi. Ini lagu terakhir pendengar di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida yang memedisi tarakan di sore ini. Nantikan terus informasi di malam hari ini dan juga lagu-lagu yang akan senantiasa mempersamai Anda.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Miskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berapa dari BRI atau dari Imbar? Terus dulu gimana Pak, itu warga ke bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Tetap dapat juga. Itu berapa sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan nanti begitunya secara bertahap.
7: Tahapnya berapa?
6: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Elena Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Miskin yang ada tadi 50 juta ya,

0: kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
2: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan langkah-langkah untuk melakukan lotes, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jaminan di saat yang bersamaan.
1: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau polisi yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
4: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
1: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljamah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
5: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
5: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
3: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
6: Selamat pagi Yudi.
3: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
10: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
11: Gus Alek.
10: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
11: Di ruangan beliau.
10: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
11: Beliau mengarahkan 2.000.
12: 637 dan 644 kuota yang betul ya Pak?
11: Pak izin koreksi dari BPK ya.
12: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
11: Iya.
12: Yang 2.302.000?
11: Iya.
9: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
12: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
11: Betul.
12: Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kasturi, apakah itu diatur oleh Kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
11: Tidak, sepertinya tidak.
12: Terima kasih.
9: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Halil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
13: Yang punya mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang memang yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan itu, atau apa itu, speak up lah itu.
6: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
14: Kami menunjukkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi daun bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
6: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
15: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selanjutnya.

0: kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia, dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita Cina itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NO

0: sih yang tingginya atau perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Soeharto, karena di tengah suasana nasional yang mana pemerintahan berjalan tantangan tantangan yang terjadi hari ini, kebakaran, korupsi, tapi masih menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori podcast.
2: Apalagi ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa. RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Panen Mandiri.
10: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Empat Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Edisi hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026, beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di Tarakan malam ini, diantaranya sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Islam, kemudian pada pukul 21 nanti ada mini drama, dan ada juga setelah itu Radio English Community pada pukul 22 nanti lagu musik dan profil penyanyi akan menemani Anda, dan pukul 23 nanti rangkaian lagu pop Indonesia jazz music akan kami hadirkan untuk menemani istirahat Anda. Itulah beberapa acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini, edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, muslimin muslimat yang berbahagia, saatnya kami akan hadirkan mimbar agama Islam bersama Ustadz Erwansyah yang akan menghadirkan tema tentang urgensi pendidikan agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar mimbar agama RRI Kota Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya, selawat beserta salam kita curahkan kepada panutan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliau yang telah sukses untuk membawa kita semua menjadi insan yang terdidik, paham tentang ajaran-ajaran Islam yang suci, sehingga bisa membedakan antara yang benar dan antara yang salah, antara yang hak dan antara yang batil. Semoga kita semua yang mendengar bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, saya akan memberikan tema urgensi pendidikan agama. Kaum muslimin pendengar mimbar agama Islam Kota Tarakan yang berbahagia, salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah pendidikan bagi setiap individu, karena pendidikan adalah menjadi hal yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa. Dan pendidikan adalah merupakan fondasi yang sangat utama untuk menciptakan sumber daya manusia, khususnya para generasi muda dan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis, dan masyarakat yang berkembang di era digital saat ini. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta sumber daya yang kompeten. Melalui pendidikan pula, maka setiap orang dapat mengembangkan potensi dan bakatnya tentunya secara maksimal, sehingga hal ini bisa membantu mereka untuk mencapai impian, untuk mencapai tujuan hidup masing-masing, dan serta bisa memberikan kontribusi positif kepada umat. Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya penting di zaman modern saat ini saja, bahkan hal ini sudah diterapkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari kita semua merenungi sebuah kisah yang luar biasa, yaitu perihal urgensi pendidikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Kota Tarakan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya, ketika pasukan umat Islam sudah mulai kuat pada masa itu, mereka lebih semangat untuk ikut berperang melawan orang-orang yang menentang ajaran Islam. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga dakwah Islam terus berkesinambungan. Namun sayangnya, semangat perang pada masa itu justru memberikan celah hilangnya semangat untuk belajar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal sendirian di kota Madinah, sehingga tidak ada satu orang pun yang belajar, yang mengaji kepada beliau. Akibat dari kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidak semua umat Islam harus berangkat untuk berperang, kan, tetapi harus ada pembagian tugas, yang sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian harus menuntut ilmu dan harus mendalami agama Islam. Hal ini agar
ajaran-ajaran agama dapat diajarkan secara merata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. At-Taubah 122. Pendengar RRI Kota Tarakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya pendidikan yang harus kita ketahui bersama, bahkan di saat mendesak sekalipun, yaitu dalam kondisi berperang pun, di mana umat Islam harus menjaga agamanya agar tetap tegak, maka pendidikan tetap harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Tujuannya tidak lain adalah agar keberlangsungan hidup yang benar, yang sesuai dengan tuntunan agama, bisa terus berjalan. Bukan hanya itu, kita perlu memahami bahwa salah satu tujuan diutusnya para Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan dan mengajarkan tentang urgensi pendidikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Qur'an dan hikmah, serta mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Para hadirin pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, selain ayat di atas, juga disebutkan dalam beberapa hadis bahwa diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk mendidik, adalah untuk mengajar. Hal ini tentu untuk kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah sangatlah benar-benar penting. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah lam yab'athni mu'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk mempersulit orang lain, akan tetapi Dia mengutusku adalah sebagai pendidik, adalah sebagai pengajar yang memberikan kemudahan. Para hadirin pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, perihal pentingnya pendidikan, khususnya di masa modern ini, di mana perubahan-perubahan, dinamika kehidupan yang bergerak sangat cepat, pendidikan akan menjadi pembimbing bagi generasi muda dan semua manusia secara umumnya untuk terus menjalani hidup dengan benar, tentunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Mari bersama-sama kita semuanya untuk menjadikan anak-anak kita, generasi kita, menjadi generasi yang terdidik, tentunya generasi yang paham akan agama. Oleh karenanya, tidak salah dan sangat penting apabila kita masukkan anak-anak kita dalam pendidikan agama, masukkan dalam pondok pesantren, taman-taman pendidikan Al-Quran, karena kita saat ini mungkin tidak akan faham akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi,
apabila kita telah kembali ke alam akhirat, apabila kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali di alam kubur, barulah kita akan faham pentingnya pendidikan agama untuk generasi kita. Sebagaimana seorang janin di dalam kandungan ibunya, dia tidak faham akan pentingnya mata, dia tidak akan faham pentingnya tangan, dia tidak akan faham pentingnya kaki dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika janin, ketika bayi itu lahir di alam dunia, maka barulah dia akan faham pentingnya mata, pentingnya hidung, pentingnya telinga, baru dia akan faham. Begitu juga kita saat ini. Saat ini kita di alam dunia hanya menganggap enteng, hanya menganggap sepele pendidikan agama kepada generasi kita. Akan tetapi nanti, setelah kita kembali ke alam akhirat yang diawali di alam kubur, barulah kita akan faham pentingnya pendidikan agama untuk generasi-generasi kita, pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak kita. Karena kita tahu tidak ada lain yang kita harapkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, selain doa, selain pendidikan agama yang telah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya, kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan generasi kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang paham akan agama. Tentunya agama yang telah dicontohkan, yang telah diteladankan baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mampu merubah zaman yang penuh kebatilan, zaman yang penuh kebodohan, menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Kaum muslimin pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik generasi kita menjadi generasi emas, menjadi generasi yang benar-benar faham agama yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya marilah bersama-sama kita akhiri mimbar agama Islam ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, menjadi generasi emas, generasi soleh, generasi solihah yang paham akan agama, sehingga bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang bagus, bangsa yang benar-benar bangsa yang paham akan agama. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sudah terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21.02 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami akan hadirkan yaitu drama radio dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri. Nantinya akan dilanjutkan dengan ngobras ya, ngobrol bareng komunitas, tentunya bersama komunitas Radio English Community yang akan dipandu oleh Gode Permana.

0: sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Yah, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan Kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
2: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
2: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
2: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
2: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
2: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
0: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Writings lovers from My Chemical Romance, or MCR, is an American alternative rock band formed in Newark, New Jersey in 21. This band became one of the most influential rock back of the 20s, widely credited with popularizing the emo and pop punk genres on a global scale. Okay, we back to the first information about UK or United Kingdom, and the unique fact and mind-blowing of it. Okay, first, England, or we usually call them Ingris. England is the largest and most populous country in the United Kingdom, accounting for over 80% of the total population. Its capital, London, is a global financial and cultural hub. England is known for its rich history, the royal family, and its massive influence on language, literature, and sport worldwide. Ya, Inggris adalah negara terbesar dan terpadat di Britania Raya. Mencakup lebih dari 80% total populasi. Beribu kota London dan merupakan pusat keuangan dan budaya global. Inggris dikenal dengan sejarahnya yang kaya, keluarga kerajaan, serta pengaruh besarnya terhadap bahasa. Bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa internasional nomor satu. Juga sastra dan juga olahraga di seluruh dunia. Well, next about mind-blowing and unique fact. You are never more than 115 kilometers away from the ocean anywhere in England, no matter how far inland you think you are. And additionally, London has more international languages spoken, over 300 than any other city in the world. Ya, jadi fakta mind-blowing ya, dimanapun Anda berada di London, Anda tidak akan pernah berjarak lebih dari 115 km dari laut. Tidak peduli seberapa jauh Anda merasa berada di pedalaman gitu ya, tapi itu tidak akan lebih dari 115 km. Selain itu, London juga memiliki lebih banyak bahasa internasional yang digunakan, lebih dari 300 bahasa daripada kota lain di dunia, terutama dialek ya. Okay, next, Scotland. Located in north of Great Britain, Scotland is famous for its dramatic mountainous landscapes, stunning loch or lakes, and vibrant cities like Edinburgh, the capital, and Glasgow. It has a distinct legal, educational, and religious system separate from the rest of the UK. Scotland terletak di utara Britania Raya. Skotlandia terkenal dengan pemandangan pegunungannya yang indah, danau, atau kalau orang-orang Skotlandia menyebutnya Loch ya, Loch Ness, yang menakjubkan, serta kota-kota seperti Edinburgh sebagai ibu kotanya Skotlandia dan juga Glasgow. Skotlandia memiliki sistem hukum, pendidikan, dan keagamaan yang berbeda atau terpisah dari wilayah lainnya. Artinya mereka memiliki sistem sendiri. Well, mind-blowing and unique fact about Scotland. The official national animal of Scotland is the unicorn. In Scottish mythology, the unicorn represents purity, innocence, and masculinity. And it was chosen because it was believed to be the only creature that could defeat the lion as the national symbol of England. Ya, hewan nasional resmi Skotlandia adalah unicorn. Dalam mitologi Skotlandia, unicorn melambangkan kemurnian, kesucian, dan maskulinitas. Dan dipilih karena diyakini sebagai satu-satunya makhluk yang dapat mengalahkan singa. Singa ini merupakan simbol ya, Inggris. Jadi, ya, sejak zaman dulu juga orang-orang Skotlandia sebenarnya juga berperang ya, melawan Inggris ya, atau melawan orang-orang di Kepulauan England. Tapi ya, mereka mungkin kalah ya, sehingga mereka bersatu dengan Great Britain. Okay, next about Wales. Wales is located in the west of Great Britain and is highly characterized by its rich
coastline, mountainous national park, and its Celtic culture. The capital is Cardiff. Wales is officially bilingual, with both English and the Welsh language widely spoken. Wales terletak di bagian barat Britania Raya dan sangat berkarakter oleh garis pantainya yang terjal, taman nasional yang berupa pegunungan serta budaya Celtic. Beribu kota Cardiff, Wales secara resmi menggunakan dua bahasa, di mana bahasa Inggris dan bahasa Wales digunakan secara luas. Jadi mungkin Anda pernah mendengar orang-orang Wales berbicara bahasa Inggris. Ini agak berbeda ya dengan bahasa Inggris yang biasa Anda dengar di London. Okay, about mind-blowing or unique fact. Wales has more castles per square miles than any other country in the Europe, with over 600 castles scattered across its landscape. It is also home to a town with one of the longest names of the world. I got difficulties to spell it. Ya, Wales memiliki kastil per mil persegi lebih banyak daripada negara lain dimanapun di benua Eropa, dengan lebih dari 600 kastil yang tersebar di wilayahnya. Dan Wales juga menjadi rumah bagi sebuah kota dengan salah satu nama terpanjang di dunia. Jadi Anda bisa cari ya, karena saya susah untuk membacanya ini, karena begitu panjang dan hurufnya juga kebanyakan huruf konsonan ya. Okay, next, Northern Ireland. Northern Ireland is located on the island of Ireland, sharing a land border with the Republic of Ireland. Its capital is Belfast. It was created in 1921 when Ireland was partitioned and is known for its beautiful coastlines, historic political history, and warm hospitality. Irlandia Utara terletak di Pulau Irlandia. Mereka berbagi perbatasan darat dengan Republik Irlandia. Ibu kotanya adalah Belfast. Wilayah ini dibentuk pada tahun 1921 ketika Irlandia dipisahkan dan dikenal dengan garis pantainya yang indah, sejarah politik yang bersejarah politik serta keramatamahannya. Mind blowing and unique fact. Northern Ireland is home to the giant causeway and geological wonder made of roughly 40,000 interlocking basalt columns created by an ancient volcanic eruption. Though legends say it was built by giant named Finn McCool, and also the famous ill-fated ship the RMS Titanic was built in Belfast. Okay, fakta mind-blowingnya tentang Irlandia Utara ini, yaitu rumah bagi Giant Causeway, ya. Sebuah keajaiban geologis yang terbuat dari sekitar 40.000 kolom batu basal yang saling mengunci, yang merupakan hasil dari letusan gunung berapi purba. Dan menurut legenda masyarakat yang turun-temurun, mengatakan bahwa bangunan itu dibangun oleh seorang raksasa bernama Finn McCool. Dan selain itu, kapal legendaris yang tenggelam, yaitu Titanic, itu juga dibuat di Belfast, di Irlandia Utara. Jadi bukan di Inggris ya, tapi di bukan di Amerika, tapi di Inggris dibuatnya. Tepatnya di Irlandia Utara. Alright, I've already gave you some unique information about four countries in Great Britain. Jadi kalau kita menyebutnya Inggris ya, tapi sebetulnya Britania Raya. Okay, I'm gonna be right back after this song just for you.

yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan Ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia.

Okay, still on the Radio English Community, Prosa Dwera Ditarakan, and I'm gonna discuss about American or America people. Does American believe to ghost or superstitious? The answer is yes. Many American believe in ghosts and superstitions. Despite being a highly technological advanced and scientifically driven society, paranormal and superstitious beliefs remain a significant part of American culture. According to the surveys by research organizations like YouGov and Gallup, roughly 38 to 41% of Americans believe in ghosts, and over 50% of population admits to holding at least some superstitious belief. Yeah, many Americans do not just believe in the abstract concept of ghosts. A notable portion claims to have personal experiences. A Pew Research Center study found that around 18% of Americans report having seen or been in the presence of ghosts. This fascination is heavily reflected in American pop culture through ghost hunting TV shows, horror movies, and elaborate Halloween celebrations. All right, I'll try to translate it in bahasa Indonesia. Ya, banyak orang Amerika tidak hanya percaya pada konsep hantu secara abstrak, sebagian besar bahkan mengakui memiliki pengalaman pribadi. Studi dari Pew Research Center menemukan sekitar 18% orang Amerika mengaku pernah melihat atau berada di dekat hantu. Ketertarikan ini sangat tercermin dalam budaya populer Amerika melalui acara televisi mereka yang bertema berburu hantu, film horor, dan perayaan Halloween yang meriah. Jadi kalau kita selama ini menganggap bahwa Amerika adalah orang-orang yang sangat logis gitu ya, tapi ternyata dalam kehidupan di sana mereka masih percaya dengan hal-hal yang demikian ya. Ini juga terbukti ya, karena banyaknya seperti itu maka TV juga mengakomodasi ya sebagian besar keinginan para pemirsanya, yaitu TV yang berburu hantu, film horor, dan perayaan Halloween. Sama kalau kayak di Indonesia ya, seperti uji nyali dan lain sebagainya seperti itu. Ya, tahayul di Amerika umumnya dibagi dua kategori. Hal-hal yang membawa sial atau bad luck, nasib buruk, dan hal-hal yang membawa keberuntungan. So I'm going to give you example some of popular American superstitions. Just like knocking on wood, people knock on the wooden object after saying something positive to prevent jinxing it bringing bad luck or good situations. Ini sama kayak orang Indonesia ya. Jadi kalau mereka ngomong-ngomong ketika langsung ngetok-ngetok apa meja gitu ya. Nah ternyata orang Amerika juga sama. Knocking the wood. Okay, next Friday the 13th and the number 13. The number 13 is widely considered highly unlucky. Many hotels and skyscrapers in the U.S. completely skip the third floor, moving directly from the 12th to the 14th floor. Friday the 13th is feared as the day of misfortunes. Jadi hari Jumat ke-13 atau nomor 13 ini merupakan angka yang sangat dipercaya tidak beruntung atau angka sial. Banyak hotel di Amerika dan gedung pencakar langit di Amerika ini mereka tidak menulis angka 13 pada lantai mereka. Jadi lantai 12, lantai berikutnya adalah lantai 14. Mereka tidak menulis 13. Dan mereka, ya mungkin mereka percaya tentang kesialan itu. Karena mereka percaya, makanya mereka tidak mencantumkan tingkat sebuah lantai. Lantai 13 atau kamar ke-13 tidak ada di Amerika, di hotel-hotel mereka. Bahkan di gedung pencakar langit pun tidak mencantumkan angka 13.
Okay, next, lucky penny. Finding a penny on the ground, especially if it facing heads up, showing Abraham Lincoln face, it's believed to bring good luck all day long. All right, lucky penny. Lucky penny atau koin keberuntungan. Menemukan koin satu penny atau satu sen di jalan, terutama jika posisinya menghadap ke atas, yang memperlihatkan gambar wajah Presiden Amerika Abraham Lincoln, ini akan dibawa, akan dipercaya akan membawa keberuntungan sepanjang hari itu bagi yang menemukannya. Okay, and then walking under the ladder. Walking under a ladder. This is widely avoided because it is believed to attract severe bad luck. Jadi berjalan di bawah tangga. Hal ini sangat dihindari karena dipercaya dapat membawa nasib buruk bagi yang melewati tangga. Kita tahu kan ya, ada tangga yang bisa dibuka gitu kan. Kan ada di, ada kolongnya. Nah, kalau kita melewati kolongnya itu, nah, kalau orang Amerika percaya itu akan membawakan kesialan. Oleh sebab itu jarang mereka mau melewati bawah tangga. Okay, the other things is breaking a mirror. Accidentally breaking a mirror is said to bring 7 years of bad luck. Berikutnya adalah memecahkan cermin. Memecahkan cermin secara tidak sengaja konon akan mendapatkan nasib buruk selama 7 tahun. Bayangin ya, 7 tahun si buruk ya. Gak main-main. Alright, next is saying bless you after a sneeze. When someone sneezing, American almost automatically say bless you or God bless you. This stems from an ancient belief that soul could escape the body during a sneeze or that evil spirits could enter it. Nah, jadi ketika kita bersin, biasanya orang Amerika akan mengatakan bless you. Ya. Artinya semoga Tuhan memberkatimu. Ini dipercaya, kepercayaan kuno, ya, kepercayaan kuno di Amerika sana, bahwa jika jiwa seseorang bisa keluar saat bersin, ya. Kan bersin itu kan kayaknya effort banget gitu ya, jadi sampai nyawa pun keluar gitu ya. Nah, ini bisa ditangkap oleh roh jahat, atau roh jahat bisa masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, jadi supaya tidak terjadi hal yang demikian, ketika orang bersin, maka orang-orang Amerika mengatakan bless you, atau Tuhan memberkatimu. Okay, there was some superstitions that still believe it in American people. So, change your mind when you believe that American doesn't believe to ghost or doesn't believe to superstitions. It was wrong. So, because on their daily life, on their culture, they believe that ghost is exist and superstition, they still keep it right now. Alright, still on the Radio News Community Pro 1 RRI Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Mendengar di Manapun Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di malam hari ini kami hadirkan Ruang Rindu. Sajian lagu pop Indonesia akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan membahas ya terkait dengan profil penyanyi, lagu yang dinyanyikan. Semoga lagu-lagu lama ya ini, baik Indonesia maupun mancanegara, yang akan kami hadirkan bisa menjadi teman Anda beristirahat maupun beraktivitas. Diana Nasution, kami hadirkan yang pertama dengan nyanyian Rindu.

Pendengar, satu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Medan, Sumatera Utara. Diana Nasution lahir di 5 April 1958. Dan ia adalah seorang pemeran dan juga penyanyi Indonesia yang berdarah Batak, Sumatera Utara. Ia merupakan adik dari penyanyi Indonesia Rita Nasution, sekaligus ibu dari penyanyi dan musikus Indonesia Marcelo Tahitu, ya. Dalam perjalanan karirnya, ya, sekitar tahun 70-an, ia berdua dengan kakaknya Rita Nasution dan membentuk Nasution Sister yang cukup populer pada masa itu. Kemudian di tahun 1977, ia juga berdua dengan Melky Guslow dan berlaga di Festival Penyanyi Nasional dengan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Keduanya merupakan ciptaan dari Minggus Tahitu, dan sayangnya duet tersebut harus mengakui keunggulan penyanyi Hetikos Endang yang tampil sebagai juara pertama, sedangkan mereka tampil menjadi runner-up, ya. Lagu Nyanyian Rindu ini juga memiliki makna tersendiri, ya. Ini membicarakan tentang perasaan cinta yang amat mendalam serta kerinduan tulus kepada seseorang yang disayangi. Ya, ini poin utama dari lagu Nyanyian Rindu ini adalah penggambaran burung murai yang berkicau dan angin yang berhembus. Ini digunakan sebagai perumpamaan, ini perantara untuk menyampaikan rasa rindu dan syair cinta kepada sang kekasih. Dan di dalam lagu juga terdapat ketulusan hati, dan yaitu menegaskan bahwa tidak ada nyanyian atau ungkapan rindu yang dapat menandingi ketulusan rasa cinta yang ia miliki dan curahkan dalam alunan musik yang sadu. Ya, kita tinggalkan Nyanyian Rindu, ya, dari Diana Nasution. Lagu berikutnya kami hadirkan dari penyanyi kelahiran Jawa Barat yang merupakan adik dari Endang Estaurina, ya, dengan Rati Purwasih, Antara Benci dan Rindu.

Iya, saya yakin untuk Anda juga yang lahir di tahun 70-an, 80-an juga sangat menyukai lagu dari Ratih Purwasih yang baru saja kita dengarkan bersama ya, yaitu dengan Antara Benci dan Rindu. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Obi Mesah dan juga dipopulerkan oleh Ratih Purwasih sendiri, yang menceritakan tentang pergolakan batin seseorang yang terjebak ya dalam dilema antara benci dan rindu pada sang kekasih. Ya, spesial lagu ini juga untuk Anda yang monitor siaran kami lewat FM 97,9 MHz, juga di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana, juga yang monitor siaran kami lewat AM 1350 kHz, serta yang di aplikasi RI Digital. Nah, Endang Estaurina, Ratih Purwasih ya maksud kami, ini juga merupakan penyanyi yang berderah Jawa Barat ya. Dia juga terlahir sebagai adik seorang penyanyi kondang, Endang Estaurina. Boleh jadi ini juga membuat jalannya menjadi lebih mudah untuk berkarir di industri musik nasional. Tairan, ketika merilis album pertama bertajuk Antara Benci dan Rindu tahun 1986, sosok ini Endang Estaurina masih perlu ditampilkan di back cover untuk memperlihatkan bahwa mereka berdua adalah kakak beradik. Ya, meskipun kakak beradik, karakter vokal mereka sebenarnya berbeda. Endang dikenal dengan power suara yang kuat, sementara Ratih cenderung lirih dan memang menjadi pas ya untuk genre pop manis ala pencipta lagu dari Obi Mesah yang memang lagi booming saat itu. Nah, mengenai lagu yang baru saja dinyanyikan, ini juga memiliki makna ya, bahwa tokoh dalam lagu ini merasa benci dan sakit hati karena pernah disakiti oleh kekasihnya. Namun, di saat yang sama dia juga merindukan senyum, wajah, dan kehadiran seseorang tersebut. Barangkali Anda juga pernah mengalaminya ya. Dan ini juga lagu ini memunculkan kenangan masa lalu, munculnya rasa rindu yang mendalam, seringkali dipicu oleh suasana tertentu. Seperti saat hujan turun dan ketika melewati jalan kenangan, ini mengingatkan mereka pada momen kebersamaan di masa lalu. Dan juga berharap untuk bersatu, ini tersimpan secara ada harapannya agar hubungan mereka ini bisa kembali seperti dulu kala tanpa ada kesedihan atau air mata. Lagu berikutnya pendengar dari Endang Estaurina ya, kita akan hadirkan sang kakak dari Ratih Purwasih. Nah, ini kita bisa juga menilai ya bagaimana karakter vokal antara kakak beradik ini. Hati Lebur Jadi Debu, Endang Estaurina akan kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Satu lagu dari Titi Sandora dengan Termenung ya. Ini memang salah satu lagu yang populer ya di masanya. Dan Termenung ini juga sebetulnya ya ini ciptaan dari Elia Kadam ya, dipopulerkan oleh Titi Sandora sendiri yang menceritakan tentang perasaan rindu mendalam, kesedihan dan rasa sepi karena kekasih hati berada di jauh, di tempat yang jauh ya. Nah, ada pesan dari lagu Termenung ini. Seseorang yang sedang termenung seorang diri dan dalam lamunannya ia terus memikirkan sang kekasih yang tidak ada di sisinya. Juga jarak yang memisahkan membuat hatinya merasa lara, menderita dan hidup terasa tersisa karena mendahan rindu serta ketidakpastian kapan kekasihnya akan kembali. Serta ada harapan ya, ada pertanyaan penuh harap ya dalam hati sang penyanyi menantikan kapan sang kekasih akan datang mengobati kerinduan dan penderitaan batin tersebut. Dan sebelumnya juga ada duet antara Jamal Mirdad dan juga Endang Estaurina ya, atau nama lengkapnya adalah Endang Sukesih Taurina. Ini merupakan kakak dari Ratih Purwasih ya. Nah, pendengar dimanapun berada, menit ke-27 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu di Ruang Rindu ya, untuk mengingatkan kembali kenangan Anda di masa lalu. Selanjutnya dari kelompok The Mercies ya, dengan kisah seorang pramuria.

Ya, mendengar satu lagu yang juga merupakan ungkapan empati ya, ketulusan cinta dan kritik sosial terhadap pandangan miring masyarakat terhadap seseorang atau seorang wanita penghibur atau pramuria. Kisah seorang pramuria dinyanyikan oleh kelompok The Mercies ya, sudah kita dengarkan. Dan mana dari lagu ini yang diciptakan, ini adalah menceritakan seseorang yang berteman atau mencintai seorang wanita pramuria apa adanya. Dirinya tidak peduli dengan latar belakang atau status sosial sang gadis ya. Juga lagu ini mempertanyakan ya sikap manusia yang suka menghina, memandang rendah kehidupan seorang pramuria, padahal ia juga terpaksa menjalani pekerjaan tersebut semata-mata untuk mencari nafkah dan bertahan hidup. Lagu ini juga menggambarkan bahwa di balik gemerlap malam dan cemoohan orang lain, seorang pramuria tetap memiliki hati yang suci, perasaan dan hak untuk dicintai secara tulus ya. Masih bersama Pro 1 Hari Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu. Kita akan hadirkan untuk lagu selanjutnya dari Panjaitan Bersaudara dengan Terlambat Sudah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Satu lagu dari kelompok Deloitte ya, Titik Noda sudah kita dengarkan dan membawa kita ke menit 40 pas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu yang menggambarkan kepedihan akibat ditinggalkan oleh kekasih dan ajakan untuk menerima kenyataan serta bangkit dari kekecewaan masa lalu. Ya, luar biasa. Mungkin ini juga salah satu lagu kesukaan Anda. Dan dalam lagu ini juga menceritakan tentang suasana sedih yang digambarkan lewat metafora cuaca, langit yang gelap dan hujan deras. Ya, ini mewakili air mata serta kepedihan seseorang yang hancur ya karena kekasihnya pergi. Dalam lagu juga terdapat frasa ya, meninggalkan titik noda, menyimpulkan luka batin, noda kekecewaan atau rasa malu, beban emosional akibat hubungan yang gagal atau dikhianati. Dan pada bagian akhir lagu ini juga memberikan nasihat agar seseorang tidak terus-menerus meratapi nasib. Ini juga kita diajak menghapus air mata dan mengikhlaskan takdir yang sudah terjadi tanpa perlu menyesalinya lagi. Ya, itulah kelompok Deloitte ya yang menyanyikan lagu Titik Noda. Dari mancanegara, saatnya kami akan hadirkan satu lagu dari penyanyi asal London ya, London Utara Inggris ya, dengan nama lengkap adalah Roderick David Stewart, dengan satu lagu berjudul I Don't Want to Talk About It.

Ya, satu lagu dari Rod Stewart ya, sudah kita dengarkan lagu yang menceritakan tentang seseorang yang mengalami patah hati yang sangat dalam ya akibat perpisahan, makanya dia mengambil judul ya, tidak ingin membicarakannya lagi ya. Dan lagu ini juga menceritakan ya, ketika seseorang melihat kekasihnya atau mantan pasangannya telah menangis lama karena hubungan yang berakhir. Walaupun judulnya I Don't Want to Talk About It, ya, ini liriknya menunjukkan bahwa rasa sakit itu terlalu besar ya untuk diungkapkan dengan kata-kata biasa. Penyanyi juga memohon agar pasangannya tetap tinggal sebentar dan mau mendengarkan isi hatinya yang hancur. Lagu ini awalnya ditulis oleh Danny Whitten dan dipopulerkan secara luas oleh Rod Stewart ya, penyanyi asal London Utara ya, Inggris ya. Penyanyi ini juga memiliki aliran rock, pop dan juga blues rock ya. Selain penyanyi, Rod Stewart ini juga selaku penulis lagu, musisi, juga produser rekaman. Tahun aktifnya adalah di tahun 1962 ya. Lagu dari Rod Stewart ini, I Don't Want to Talk About It, ini dirilis tahun 1977. Baik, lagu berikutnya kami akan hadirkan lagu yang menceritakan dari Roberta Flack ya, dengan sebuah lagu yang menceritakan tentang apa ya, seorang yang membuat pendengarnya, jadi penyanyi ini ingin membuat pendengarnya merasa sangat tersentuh, rentan, hingga seolah-olah jiwanya dibunuh secara perlahan dengan keindahan lagu tersebut. Dengan judul Killing Me Softly With His Song, ya, lagu yang populer di tahun 1973, kita dengarkan bersama.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Elvis Presley ya, dengan Are You Lonesome Tonight ya, lagu yang populer di tahun 1970 sudah kita dengarkan bersama. Lagu ini juga menyatakan ya, atau memiliki makna tentang perasaan rindu, kesepian, dan pertanyaan apakah mantan kekasihnya masih memikirkan dirinya setelah hubungan mereka renggang ya. Nah, di situ juga ada kata-kata ya, Elvis menanyakan apakah wanita tersebut merasa kesepian dan juga merindukan di malam hari. Lagu ini mengenang kembali kenangan indah dan hari-hari cerah yang pernah mereka lalui bersama. Kemudian juga ada rasa sedih ketika hubungan yang dulunya dekat kini semakin bercerak dan terasa dingin. Dan bagian bicara spoken word, ini bagian tengah lagu, berisi monolog romantis yang menyampaikan bahwa cinta itu nyata dan menyakitkan ketika sebuah sandiwara atau hubungan berakhir. Itulah makna ya, lagu yang dinyanyikan oleh Elvis Presley lewat Are You Lonesome Tonight. Lagu terakhir yang kami hadirkan di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan, dan semoga harapan kami lagu-lagu yang hadir bisa menjadi teman Anda beristirahat maupun beraktivitas di malam hari ini, spesial juga untuk yang lagi jaga di pos-pos keamanan dimanapun berada. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar acara kami terakhir pada malam hari ini, kami hadirkan rangkaian lagu slow rock Indonesia, dan lagu ini juga akan menghadirkan penyanyi-penyanyi seperti Bumerang, Edwin Jody, Hengki Supit, ada Power Slave, ada juga Slang ya, untuk menemani istirahat Anda dalam Jazz Music Pro 1.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: jam. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari kelompok UKM ya, dengan Bayangan, lagu terakhir yang kami hadirkan dalam rangkaian Jazz Music Pro 1 RI Tarakan. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda ya, di malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Pendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya Rema ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, tepatnya di Kamis, tanggal 10 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz serta AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengundurkan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Hari yang spesial bagi kami, tidak hanya karena hari Jumat, tapi karena hari ini adalah hari radio ulang tahun RRI ke-81. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bangun dari tidur dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, tetap sehat, tetap bisa bernafas. Jangan lupa untuk menghaturkan rasa syukur, ungkapan kesyukuran, dan juga sugesti positif untuk hari ini, agar hari Jumat kita berjalan lancar, menyenangkan, dan tidak ada kendala yang berarti. Senang hati sekali saya Ervi Febrianti didampingi Agung Bayu di meja operator. Kami akan menjadi mitra Anda pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Adapun rangkaian program siar kita pagi ini akan diawali dengan program religi islami, baik dari lagu islami, pengajian Al-Quran, dan juga tausiah pagi. Musik dan info akan hadir di setiap sesi, dan pukul 7 berita Kaltara akan menjumpai Anda. Juga pukul 8 akan dihadirkan warta berita skala nasional dari Pro3 Jakarta. Pendengar, untuk selanjutnya kami mempersiapkan pengajian Al-Quran, namun dengan satu lagu islami berikut ini dari Keril dengan Taubat.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Program Religi Pagi menjumpai Anda pada pukul 5.41 waktu Indonesia Tengah saat ini. Kami telah terhubung dengan Ustadz kita pagi ini, Bapak Ustadz Ibrahim SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Ustadz, pagi ini tema kita adalah nutrisi bagi hati. Benar ya Pak?
1: Ya betul.
0: Siap, silakan Pak, tausiah pagi selengkapnya bersama Pak Ustadz Ibrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana subuh kali ini kita masih dibangunkan oleh Allah. Ini salah satu nikmat yang luar biasa yang perlu kita senantiasa syukuri. Salawat dan salam, salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sama-sama tak ketahui bahwa Nabi sudah mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga tubuh kita. Wasih hatika qabla sakamika, di waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk menjaga jasmani kita agar jangan sampai sakit, karena itu akan berpengaruh pada diri kita dan pada ibadah kita. Namun yang lebih penting juga kita senantiasa jaga adalah hati ini. Jangan sampai kita sibuk untuk menjaga kesehatan jasmani, justru lupa menjaga kesehatan rohani kita atau hati kita. Dan kalau hati ini sakit, apalagi sampai hati kita mati, na'udzubillahi min dzalik, dampaknya itu bukan cuma di dunia, tapi lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Makanya itu perlu kita perhatikan bagaimana menjaga nutrisi bagi hati ini agar hati senantiasa sehat, hati senantiasa hidup dan tidak sakit apalagi sampai mati hati. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tubuh kita perlu yang namanya makanan atau kebutuhan pokoknya, maka hati juga ada nutrisinya, ada kebutuhannya. Karena kalau tidak ini dipenuhi, maka hati bisa jadi sakit sampai hati itu bisa menjadi mati. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa nutrisi bagi hati itu? Yang pertama adalah zikir. Yakni senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, "Fadzkuruni adzkurkum wasykuruli wa la tadzkurun." Ingatlah kepada aku, kata Allah, "Adzkurkum," maka aku akan ingat kepadamu, "wasykuruni wa la tadzkurun." Syukurilah, bersyukurlah, padahal tak perlu, dan jangan kamu mengingkari, menjadi orang-orang yang ingkar. Maka itu perlunya zikir agar hati ini senantiasa sehat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hati dengan zikir itu dia perumpamakan seperti ikan dengan air. Bagaimana ketika ikan itu tidak menemukan air, maka dia akan gelisah, lama-lama ikan tersebut akan mati. Sama halnya dengan hati. Kalau hati tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Taimiyah mengumpamakan seperti ikan yang tidak ketemu dengan air. Bagaimana tersiksanya seekor ikan itu kalau tidak menemukan air? Makanya itu sama halnya dengan hati. Bahkan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa zikir dengan hati itu seperti kebutuhan pokok. Jadi Jadi hati dengan zikir itu kata Ibnu Kaldun bahwa seperti kebutuhan pokok, maka itu harus terpenuhi. Jangan sampai hati kita lupa kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nutrisi yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Ingat, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah nutrisi bagi hati itu, yakni membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan nama Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Kata Allah, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Tidak ada yang bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi itu yang kedua adalah nutrisi bagi hati itu adalah mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan menjadi Al-Quran itu hanya menjadi pajangan di rumah. Jangan kita bangga karena waktu tiga dulu pakai maharnya seperangkat alat salat, salah satu di dalamnya adalah Al-Quran. Lalu Al-Quran itu berpuluh-puluh tahun masih baru. Nah, itu kita tidak perlu bangga. Tapi kalau kita bersyukur kalau Al-Quran itu tidak menjadi pajangan, tetapi menjadi bacaan dan pembelajaran. Jadi mentadabburi Al-Quran bukan menjadi hiasan, hanya sekedar menghias rumah atau menjadi hiasan dalam lemari. Itu bukan tujuan seperti itu kalau biasanya orang pakai mahal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Kemudian nutrisi yang ketiga adalah istighfar. Senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia biasa, tidak ada jaminan dari Allah bahwa sudah diampuni dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Makanya itu salah satu tanda bahwa Allah begitu penyayang kepada kita, bahwa Allah membuka pintu maafnya bagi mereka yang melakukan kesalahan. Bagi kita ini manusia yang membuat kesalahan, maka Allah membuka pintu rahmat. Masih membuka pintu maafnya bagi pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tahu bahwa kita ini manusia biasa, sudah pasti pernah melakukan kesalahan, maka Allah membuka pintu maafnya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa may ya'mal su'a wa yazlima nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurur rahim. Wa may ya'mal su'a wa yazlima nafsahu, barang siapa yang berbuat sesuatu yang melanggar ayat lima nafsahu atau menzalimi dirinya, summa yastaghfirullah yajidullaha ghafurur rahim, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidullaha ghafurur rahim, maka dia akan mendapati Allah itu yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi itu bahkan dalam Al-Quran Allah sendiri yang memanggil dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardhu aidat lil muttaqin. Ini tanda kasih sayangnya Allah. Allah yang memanggil, wasari'u, segera, jangan menunda-nunda. Kita yang membuat kesalahan saat ini, segera, jangan menunda. Karena kenapa? Karena jangan sampai kita menunda nanti besok dan besok, lalu siapa yang tahu ajal kita. Ketika kita menunda-nunda, lalu ajal sudah mendatangi kita. Kelakal maut sudah mendatangi kita. Lalu kita belum sempat minta ampun. Makanya Allah mengingatkan, wasari, segera. Ini bukti kecintaan Allah kepada kita. Ini bentuk rahmat Allah kepada kita sebagai orang-orang yang melakukan kesalahan. Wah, segera, jangan menunda-nunda. Karena kenapa? Allah itu tidak butuh kalau kita minta ampun kepadanya. Justru kita butuh ampunan dari Allah, tetapi Allah yang memanggil. Ini bukti kasih sayang Allah kepada kita. Wasari, segera, kata Allah. Karena kenapa? Bukan untuk Allah, tetapi untuk kita juga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Karena Allah mengharapkan kita itu masuk dalam surga-Nya Allah yang luas dan seluas langit dan bumi. Jadi Allah memanggil itu bukan tujuannya untuk dia, tetapi untuk kita. Kita disuruh untuk bersegera minta ampun karena Allah menyediakan surga yang luas dan seluas langit dan bumi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini luar biasa, Rasulullah SAW memberikan satu contoh. Rasulullah sudah dapat jaminan dari Allah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Rasulullah dalam hadis disebutkan, Rasulullah tidak lupa minta ampun kepada Allah sehari semalam 100 kali. Padahal sudah ada jaminan dari Allah. Kita tidak ada jaminan dari Allah, dan menjadi tanda tanya besar adalah berapa kali kita berbuat kesalahan, berapa kali kita berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita berbuat maksiat dalam sehari semalam, dan berapa kali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selama ini justru hal-hal yang dilarang oleh Allah, justru dosa-dosa itu justru lebih banyak daripada kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga, dan prinsip bagi hati itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ithmu ma'aka fi nafsika wa karihta yattaliya. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Jadi dosa itu adalah akan membuat hati kita gelisah. Semakin banyak kita melakukan pelanggaran, terlalu banyak kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hati itu tambah gelisah. Karena kata Rasulullah, dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita gelisah dan takut ketahuan sama orang. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah nutrisi bagi hati itu adalah senantiasa berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Man lam yas'alullah yadallahu alaihi." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, "Gadaballahu alaihi," maka Allah akan murka kepadanya. Gadaballahu, kemarahan Allah baginya. Jadi Allah marah pada orang-orang yang menyombongkan diri. Seakan-akan dia yang merasa cukup, merasa ini, selalu dia tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni karim ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wa la'allahu yarshud." Dalam Al-Qur'an mengingatkan bahwa ketika seorang hamba itu meminta, Allah akan mengijabahnya, mengabulkannya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan adalah bahwa hati ini perlu kita jaga. Jangan sampai hati kita jadi sakit, jangan sampai

0: Ini satu hal yang sering terabaikan oleh kita karena fokus utama kita seringkali kepada sesuatu yang sifatnya fisik atau kesehatan tubuh atau jasmani kita ya Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Nah, kita sering Pak melihat orang yang rajin beribadah, amalannya mungkin cukup baik, tetapi perilaku sehari-harinya dalam berhubungan dengan sesama manusia masih bisa dikatakan kurang. Sementara sisi ibadahnya kita melihat secara umum baik. Apakah ini adalah tanda bahwa hatinya mungkin belum ternutrisi dengan baik, Pak Ustadz?
1: Iya, baik. Ya, terkadang kita lihat dalam kehidupan ada orang ibadah, tapi lakuannya masih kasar, yang tidak sesuai dengan yang dituntut Allah. Ya, ibadah itu kita berjual semata, tetapi ada hikmah di dalamnya. Pertanyaan setiap ibadah itu punya efek dan tidak. Ya, mungkin saja mereka itu melakukan ibadah, tapi ada efek. Tapi belum, mungkin belum terlalu terlihat. Jadi jangan juga diponis bahwa ini akan beribadah, tapi jangan. Nah, ibadah itu merupakan kewajiban. Dan ingat bahwa setiap ibadah itu akan memberikan dampak, baik di dunia lebih lebih lah. Ya mungkin ya tidak salah itu juga. Karena itu perlahan itu berubah sikap dan perilaku seseorang. Dan seperti sholat, sholat itu kan berdampak dalam kehidupan kita. Dan sholat itu kan menyebabkan iwan kita, bahwa sholat itu akan mencegah orang dan perbuatan dan bukan. Tapi ya orang yang mungkin ada yang melakukan waktu ibadah lalu dia berbuat kesalahan yang katakanlah yang melanggar aturan, ya ibadahnya itu tetap ibadah, tapi itu lumayan. Mungkin seandainya tidak dia tidak beribadah, kelakuannya lebih buruk daripada itu. Dan dampaknya itu ada, cuma ya mungkin kita melihat hanya sekedar terlalu atau mengukur ibadah seseorang dengan kelakuan orang lain. Saya demikian, tetapi itu punya dampak. Jadi setiap ibadah itu punya dampak. Apalagi kalau ibadah itu dilakukan dengan penuh hikmah di dalamnya. Dalam arti yang tidak di mana itu kita tahu sehingga berdampak dalam kehidupan. Kadang sekedar ritual saja tetapi akan berdampak dalam kehidupan keseharian kalau kita maknai setiap ibadah yang kita lakukan.
0: Baik Pak Ustadz, satu lagi, sejauh mana kondisi lingkungan ini bisa memengaruhi kondisi hati seseorang? Apakah mungkin hati yang awalnya baik, bersih, lembut, tetapi jika dihadapkan pada lingkungan yang kontra, ini akan bisa membawa ke arah yang lebih buruk?
1: Ya, betul. Jadi salah satu yang mempengaruhi hati itu adalah lingkungan. Tapi sejauh mana kita terpengaruh dalam kalau makanya itu kalau tidak bisa mempengaruhi dalam satu lingkungan, kita jangan terpengaruh. Kalau hal ini menyebabkan kita terpengaruh, maka perlu ada namanya hijau. Jangan sampai kita terbawa dalam lingkungan tersebut. Kayaknya kan kita harus mempengaruhi dalam lingkungan kita. Tapi kalau tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita itu, jangan sampai kita. Karena itu perlu tadi lingkungannya yang kondisi dan kita. Tapi juga jangan ada lingkungan yang ini lalu kita tidak menyentuh mereka. Karena mungkin saja mereka itu tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin saja ada karena mereka tidak memahami yang perintah-perintah tersebut. Kemudian tersampaikan kepada hal-hal yang seharusnya
0: baik, terima kasih Pak Ustadz Ibrahim untuk tausiah kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan mengikuti, dan terus menjaga hati agar tetap bisa bersih dan baik dalam kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja saat ini Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Ibrahim, selamat kembali menjalankan aktivitas, sehat selalu dan tetap semangat ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, telah kami tuntaskan.

Untuk tausiah pagi ini, sekali lagi semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah darinya. Saya Arfi Febrianti, mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, tausiah pagi yang telah kita lewati dan saat ini 7 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita beralih dengan musik dan info pagi ya. Interval waktu yang akan berlalu sampai pukul 7 ini akan kami isi dengan lagu-lagu dan info pagi untuk mengantarkan Anda pada kesibukan pagi yang sudah mulai terasa ya. Walaupun ini hari Jumat ya, sepertinya kalau hari Jumat vibes-nya atau nuansa yang kita rasakan itu agak sedikit melandai. Kalau bilang orang mah hari Jumat sudah mulai santai nih, karena sudah menuju akhir pekan, biasanya sudah agak struggle untuk pekerjaan itu sudah agak turun ya. Tapi bukan berarti tidak sibuk ya kan, karena ada saja aktivitas yang pastinya harus dilakukan. Apalagi yang memang hari Jumat ini sistem kerjanya masih full time ya, dari pagi sampai sore. Kalau yang setengah hari ya ada juga sih ya, bahkan ada yang WFH, work from home tiap Jumat ya, masing-masing kebijakan. Tapi pastinya tetap dengan tanggung jawabnya juga. Apapun itu, pagi ini sudahkah bersyukur? Sudahkah mengucapkan hal-hal yang baik? Ini afirmasi loh, ini penting ya. Jangan dianggap remeh yang namanya afirmasi itu. Itu bisa mengantarkan kita pada perwujudan ya, bisa dimanifestasikan gitu. Jadi apa yang kita sugestikan itu bisa saja terwujud. Kalau Anda pernah mendengar kekuatan pikiran ya, itu bisa terjadi. Apa yang kita sugestikan, kita afirmasikan pada diri, itu akan mengantarkan kita ya untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita afirmasikan gitu, apa yang kita sugestikan. Jadi nantinya bisa terwujud. Nah, jadi kalau mau yang baik-baik aja hari ini ya, kita mulai dari diri kita sendiri dulu deh ya. Jangan berharap kita menerima hal-hal baik kalau kita enggak menyebarkan juga hal-hal yang baik ya kan. Hidup ini kan take and give kawan ya. Kita saling memberi, saling menerima ya. Kalau ada yang menerjemahkannya juga, hidup ini tabur tuai Mbak Ervi, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bisa ya. Iya bisa, itu bisa aja. Jadi jangan kita mengharapkan hal-hal baik akan menghampiri kita kalau kita tidak bisa menjadi kebaikan itu sendiri, ya kan? Nah, ini mumpung masih pagi, perjalanan kita masih dimulai. Jadi ya, mulailah dengan yang baik-baik. Apa yang kita harus lakukan? Mulai berpikir yang baik, mulai bicara yang baik-baik aja ya, mulai perilaku yang baik-baik aja. Kalau pagi-pagi sudah misuh-misuh ya kan, sudah ngomel-ngomel, sudah emosian, hati sudah mulai menjengkel, jangan dulu ya, no ya. Jadi pagi ini kita isi dengan yang enjoy aja, happy-happy aja. Dan saya percaya masing-masing semua pasti punya trik bagaimana bisa memulai hari dengan bijak ya. Kenapa bijak? Ya karena itulah perjalanan hari kita tuh kan warna-warni. Ada yang dimulai dengan yang lempeng-lempeng aja, tapi yang begitu bangun tidur sudah dar-der-dor ada. Ya itu terpulang bagaimana nanti kita mengelola ya, mengelola emosi, mengendalikan perilaku, perkataan ya, supaya apa? Supaya hari ini bisa kita mulai dengan pagi yang tenang ya. Dan ini hari istimewa loh bagi seluruh keluarga besar RRI, apalagi RRI Tarakan ya. Hari ini hari radio ya, bisa dibilang hari ulang tahun ya RRI. Udah 81 tahun aja nih. Wah ya, udah bukan lagi dibilang dewasa ya, ini benar-benar udah mateng. Tapi ya itulah, kami berharap perjalanan ini tidak hanya terfokus pada usia yang tua ya, tetapi lebih bagaimana RRI bisa semakin memantapkan kiprahnya sebagai kanal informasi dan inspirasi bagi Anda semua. Dan tidak ada artinya RRI tanpa Anda pendengar dan pemirsa di mana saja berada yang turut aktif berkolaborasi dalam setiap program kami, meskipun itu kolaborasi pasif ya. Hanya menjadi pendengar itu sudah sesuatu yang membanggakan untuk RRI Tarakan ya, dan seluruh RRI di Indonesia in this era ya, di mana eksistensi radio masih terus kami upayakan untuk tetap bisa menjadi bagian dari pembangunan dan laju negara ini. 12 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, setelah
lagu Islami tadi. Selanjutnya ini adalah lagu-lagu dari jalur musik Indonesia yang dikombinasikan sedikit dengan lagu-lagu mancanegara. Kita mulai dari Kita Bisa, Albert Fakdauer.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Romei, Sherwin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemer satu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar jauh sebelum internet hadir di masa kini, radio menjadi salah satu cara tercepat masyarakat Indonesia menerima informasi penting. Nah, pada masa revolusi, radio bahkan dipakai sebagai alat perjuangan untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke berbagai daerah. Dari berbagai sumber, saat Jepang mulai menduduki Indonesia, radio swasta dibekukan ya, dan lantas kemudian dikendalikan oleh Hoso Kanri Kyoku. Radio ini digunakan untuk menyampaikan informasi sekaligus propaganda Jepang kepada masyarakat saat itu. Semakin penting terasa keberadaan radio itu justru ketika Indonesia memasuki masa awal kemerdekaan. Saat itu siaran Hoso Kyoku berhenti di 19 Agustus 1945, dan saat itu pula kebutuhan terhadap saluran informasi itu semakin mendesak dirasakan oleh masyarakat. Nah, akhirnya para pejuang radio lalu berusaha untuk mempertahankan penyiaran meski saat itu pemancar utama disegel oleh Jepang ya. Dan sebagian penyiar bahkan mencoba membuat pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan itu tetap terdengar. Nah, jadi kondisi ini menunjukkan kalau radio itu bukan sekedar perangkat hiburan ya. Radio itu sarana strategis untuk menjaga komunikasi Republik tetap berjalan saat itu. Nah, pada 11 September 1945, 8 perwakilan radio bekas Hoso Kyoku ini bertemu dengan pemerintah. Di sana mereka mengusulkan agar radio digunakan sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat. Jadi dari pertemuan ini lahirlah RRI. Dan RRI kemudian meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa. Sebagai pemimpin umum pertama RRI saat itu ditetapkan adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, yang namanya kemudian tercatat penting dalam sejarah radio Indonesia. Jadi inilah sejarah yang membuat hari radio itu diperingati setiap 11 September. Perjuangan radio ini, pendengar, meninggalkan jejak di berbagai daerah ya. Kalau kita melansir arsip nasional, ada peralatan radio Jepang di Singaraja yang kemudian dipakai untuk mendukung siaran RRI setelah dikuasai oleh pemuda. Nah, jadi inilah sekelumit kisah kenapa 11 September diperingati sebagai hari radio ya, atau kalau kita nyebutnya hari ulang tahunnya RRI. Ini mengingatkan kalau suara melalui radio itu pernah menjadi alat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau sampai saat ini ada yang bertanya, oh masih ada radio, oh masih didengarkan, iya dong, kenapa harus ditinggalkan? Sesuatu yang bersejarah itu jangan sampai ditinggalkan, kalau bisa ya diabadikan, iya kan?
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

siaran radio sudah tergantikan televisi dan media. Ternyata tidak. Data dari UNESCO menyebutkan tahun 2016, radio masih menjadi sumber informasi warga publik. Menurut UNESCO, radio adalah media yang bisa dinikmati beragam orang dengan latar pendidikan yang berbeda, bahkan orang atau huruf sekalipun bisa berpartisipasi di radio. Sementara data dari Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebutkan, di tengah dominasi teknologi digital, radio masih menjadi sumber utama informasi bagi kebanyakan orang di seluruh dunia. Data dari PBB menunjukkan, sekitar 44.000 stasiun radio masih didengarkan setidaknya 70% penduduk dunia. Di negara-negara berkembang, sekitar 75% ibu rumah tangga masih setia mendengarkan radio. Di tengah gempuran media online, radio masih eksis dengan

0: langsung.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

0: Iya.
1: Jam 14.12 menit saat ini.
2: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ready for your love, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk berita Kaltara untuk pagi ini kami akan undurkan sedikit waktunya, karena nanti kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Radio ke-81 ya.

0: Pernah nggak sih bertanya-tanya siapa penyiar radio pertama di dunia? Dia adalah Reginald Fessenden, seorang berkebangsaan Kanada yang tinggal di Amerika Serikat. Reginald Fessenden, siaran radio pertama di dunia bertepatan dengan malam Natal 24 Desember tahun 1906. Siaran melalui radio Brain Rock, Massachusetts. Pada siaran perdananya, ia membawakan program puisi, penampilan bermain biola, dan pidato dari pemerintah setempat. Ia memutar rekaman Largo karya George Frederick, lalu memainkan lagu Natal Oh Holy Night menggunakan biolanya. Di akhir siarannya, Reginald mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para pendengarnya. Apa yang dilakukan Reginald dan timnya ini mendapat respon luar biasa dari orang-orang yang mendengarnya. Hal ini juga membuktikan bahwa suara manusia secara real time dapat ditransmisikan dalam jarak yang sangat jauh dengan radio nirkabel.
1: Now, here comes the music.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: indah pada akhirnya kami sudahi untuk saat ini. Untuk selanjutnya akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada.
2: Laporan pengira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: September 2026, Radio Republik Indonesia memperingati Hari Radio ke-81. Salah satunya di Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Tarakan, yang mana pada pagi hari ini menggelar upacara peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Dan tepat di halaman LPP RRI Tarakan, seluruh angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Dan kita lihat komandan upacara telah memasuki lapangan upacara untuk mempersiapkan pasukan pada pagi hari ini. Tentunya,
2: Inspektur upacara tiba di tempat upacara.
1: Seluruh pasukan untuk menerima inspektur upacara yang akan tiba di lapangan upacara. Terlihat Bapak Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, Bapak Haris Munandar, telah memasuki lapangan upacara untuk memimpin jalannya upacara pada pagi hari ini. Dan tentunya
2: penghormatan umum kepada inspektur upacara.
1: Rangkaian kegiatan lainnya.
3: Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Gerak!
1: Ya, baru saja
2: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai.
1: Dan selanjutnya kita ikuti laporan komandan upacara.
3: Lapor upacara Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Siap laksanakan.
1: Laksanakan. Baik, demikian tadi laporan komandan upacara kepada
2: pengibaran bendera merah putih upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Selanjutnya kita akan ikuti pengibaran bendera merah putih yang akan dilakukan angkasawan-angkasawati LPP RRI Tarakan, yakni yang bertugas pada tahun ini, yaitu Bung Rian Rizky Hakiki, ditemani oleh Al Fajri. Yang ketiganya telah berada di depan tiang bendera untuk bersiap-siap membuka dan memasang tali ikatan bendera merah putih agar upacara pada peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan khidmat. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa pada pagi hari ini meski cuaca terbilang mendung, namun tidak menyurutkan semangat para angkasawan-angkasawati untuk mengikuti upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026 di lapangan kantor RRI Tarakan dengan menggunakan baju berwarna hitam dan celana berwarna coklat. Dan pendengar, terlihat bendera merah putih telah dibuka dan disiapkan atau dikibarkan, menandakan sebentar lagi pengibaran bendera akan dilakukan dan diikuti.

0: baik pendengar, pengibaran bendera merah putih dalam memperingati Hari Radio ke-81 telah dilakukan di lapangan LPPR RI Kota Tarakan, dan tugas yang diemban ketiga angkasawan-angkasawati sebagai petugas pengibar bendera pada pagi hari ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Baik yang dilakukan oleh Rian Rizky Hakiki, Alfajrian Yogi Padli, dan Setia Destin Widadi. Dan ketiganya tengah bersiap-siap untuk menutup barisan dan kembali ke tempat semula. Dan kita ketahui masih ada beberapa rangkaian kegiatan pada pagi hari ini selain memperingati upacara Hari Radio ke-81, juga akan dilakukan penyulutan obor di auditorium LPPR RI Tarakan yang akan dilakukan tentunya secara serentak atau secara nasional. Dan setelah pengibaran bendera merah putih, sebentar lagi kita akan mengikuti mengheningkan cipta yang nanti akan dipimpin oleh investor upacara, dan yang paling nanti kita akan menunggu pembacaan sambutan
1: mengheningkan cipta utama dipimpin oleh inspektur upacara.
0: Baik, saatnya kita mengikuti
2: mengheningkan cipta, menundukkan kepala seraya mendoakan para arwah pahlawan yang telah memerdekakan bangsa dan negara ini, terlebih kepada arwah pahlawan pendiri serta membuat kemajuan kepada lembaga penyiar Republik Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air. Mengheningkan cipta dimulai.

0: selesai.
1: Baik, mendengar demikian mengheningkan
2: pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti
1: pada
2: seluruh
1: radio 81 di LPPR RI Tarakan. Selanjutnya kita ikuti pembacaan naskah Pancasila yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Pancasila.
0: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya RRI.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya Radio Republik Indonesia yang tentunya akan dibawakan oleh Andi Bomar Rizal dan Andre Dwi
5: Rian Lanta. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI siap.
0: Laksanakan.
5: Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa punya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
6: berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI.
7: Kita harus menyelamatkan.
3: Kita harus menyelamatkan.
7: Segala alat siaran radio.
3: Segala alat siaran radio.
7: Dari siapapun.
3: Dari siapapun.
7: Yang hendak menggunakan alat tersebut.
3: Yang hendak menggunakan alat tersebut.
7: Untuk menghancurkan negara kita.
3: Untuk menghancurkan negara kita.
7: Dan membela alat itu.
3: Dan membela alat itu.
7: Dengan segala jiwa raga.
3: Dengan segala jiwa raga.
7: Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
0: Dalam keadaan bagaimanapun dan akibat apapun juga.
7: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
7: Sebagai alat perjuangan.
0: Sebagai alat perjuangan.
8: Dan alat revolusi seluruh bangsa.
0: Dan alat revolusi seluruh bangsa.
8: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
0: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
7: Hati yang bersih dan jujur.
0: Hati yang bersih dan jujur.
7: Serta budi yang penuh kecintaan.
0: Serta budi yang penuh kecintaan.
7: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
0: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
9: Kita harus berdiri di atas segala
7: aliran. Dan keyakinan partai atau golongan. Dengan mengutamakan persatuan bangsa. Dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
5: Pembacaan naskah-naskah telah dilaksanakan, laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
1: Baik, pendengar, demikian tadi pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Bung Andi Muhammad Rizal dan juga pembacaan teks Tri Prasetya Radio Republik Indonesia RR yang dilakukan Bung Andre Dwi Rianta. Berjalan cukup lancar dan keduanya telah kembali ke tempat semula.
2: Dan pembacaan sambutan Direktur Utama LPP RRI.
1: Kita ikuti pembacaan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI yang akan disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Tarakan selaku Inspektur Upacara pada pagi hari ini, Bapak Haris Munandar.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI kepada kepentingan negara, dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 adalah tahun 2026 adalah suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Angkasawan, angkasawati Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 tahun, pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran, konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dari 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, Sejak awal melalui rebranding logo baru yang dilakukan, Front RRI kecil adalah simbol kerendahan hati kita. Mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Pon digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita harus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita selalu melalui cara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar lebih berdampak. Sepanjang tahun 2026, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat, karena kita ingin RRI kuat. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran pada tahun 2025. Telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Mawabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan 78 lokasi dari 768 unit pemancar menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga harus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau baik sekali. Meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,78, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai dan yang saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi merupakan perilaku masyarakat. Persaingan antar media, perkembangan platform digital menuntut kita terus bergerak cepat. Kita harus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, dan meningkatkan kompetensi SDM, memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, memperkuat dampak bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
2: Pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kemajuan organisasi.
1: Pada pagi hari ini.
2: Pertama, dan penghargaan pegawai kreatif dan inovatif diberikan kepada Bukit Karya Pratama SD.
1: Pegawai sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kemajuan organisasi.
2: Ketiga, penghargaan pegawai sigap dan responsif diberikan kepada Anas Fitra Ramadana SD. Keempat, penghargaan pegawai berpenampilan terbaik diberikan kepada Jubaida. Kelima, penghargaan pegawai ramah dalam pelayanan prima diberikan kepada Ayu Priyani Sitomorang AMDT.
1: Baik, dan ada 5 angkasawan-angkasawati LPPR Bitarakan yang menerima penghargaan di tahun ini. Yang pertama, penghargaan pegawai kreatif dan inovatif diberikan kepada Diki Kurnia Pratama SD. Dan kedua, penghargaan pegawai rajin dan teladan diberikan kepada Dimas Agus Nugroho AMD. Ketiga, penghargaan pegawai sigap dan responsif diberikan kepada Anas Fitra Ramadana. Dan keempat, penghargaan pegawai berpenampilan terbaik diberikan kepada Jubaida. Dan kelima, penghargaan pegawai ramah dan pelayanan prima diberikan kepada Ayu Priyani Situmorang. Dan terlihat Inspektur Upacara Bapak Kepala Stasiun LPPR Ritarakan Bapak Haris Munandar memberikan penghargaan satu persatu kepada para penerima penghargaan di tahun ini, tentunya menjadi bukti atau reward dari Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Tarakan kepada para angkasawan-angkasawati RRI Tarakan yang telah memberikan dedikasi, kinerja, dan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kemajuan organisasi di LPP RRI Tarakan. Dan tadi juga kita dengarkan bersama sambutan Bapak Direktur Utama LPP RRI yang disampaikan oleh Inspektur Upacara pada pagi hari ini, menitiktekankan selain secara kuantitas produksi yang telah dicapai LPP RRI terus meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan kualitas demi kemajuan informasi kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini akan terus selalu ditingkatkan Radio Republik Indonesia RRI secara nasional. Tentunya juga peningkatan-peningkatan struktur organisasi secara manajemen maupun juga hal-hal lain yang ada di seluruh Radio Republik Indonesia RRI terus diperjuangkan dan diharapkan dapat terus berkembang secara profesional demi kemajuan Radio Republik Indonesia di kemudian hari. Dan tentu penghargaan pada pagi hari ini juga merupakan penilaian dari manajemen dan angkasawan-angkasawati seluruh Radio Republik Indonesia RRI Kota Tarakan. Dan terlihat Bapak Haris Munandar selaku Kepala Stasiun telah memberikan penghargaan satu persatu kepada penerima penghargaan di tahun ini. Dan terakhir diberikan kepada Ayu Priyani Situmorang selaku penerima penghargaan pegawai ramah dan pelayanan prima di Radio Republik Indonesia RRI Kota Tarakan. Dan setelah pemberian penghargaan ini, nantinya rangkaian upacara seperti biasa akan dilakukan menyanyikan lagu Mars Radio Republik Indonesia dan pembacaan doa, lalu kemudian rangkaian penutup pada upacara.
2: Selamat
1: pada
2: dan
1: pagi
2: kepada para penerima penghargaan dipersilakan kembali ke tempat masing-masing.
1: Baik, para penerima penghargaan telah kembali ke posisinya masing-masing. Dan tentunya upacara kembali dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars RRI Republik Indonesia.

0: Ya,
1: pembacaan doa.
0: Mengumandangkan lagu Mas Radio Republik Indonesia. Selanjutnya akan kita ikuti pembacaan doa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa secara agama Islam. Bagi yang beragama Islam, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita tumpukan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang setulus-tulusnya kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur sepenuhnya ya Allah bahwa dilaksanakan upacara bendera hari Radio ke-81 pada pagi hari ini sebagai salah satu rangkaian utama peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Ya Allah, semoga teman-teman kami seluruh Indonesia diberikan kesehatan, kewarasan, yoni, jaya sewaktu-waktu nanti masuk surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kami, berikanlah rezeki kami untuk terus berjuang keluarga kami. Ya Allah, jangankanlah Engkau mendustakan kami, limpahkanlah hati kami, bukakanlah hati kami yang sering memfitnah, menghibah serta dusta. Ya Allah, kerja kita ikhlas, cerdas dan cermat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Laporan Komandan Upacara bahwa upacara telah selesai.
0: Baik pendengar, demikian dari pembacaan doa dan selanjutnya laporan Komandan Upacara.
4: Radio 11 September 2026 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembali ke tempat.
4: Kembali ke tempat.
0: Baik, pendengar, demikian tadi laporan Komandan Upacara kepada Inspektur
1: Upacara.
0: Dan bahwa upacara akan segera selesai.
1: Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan tempat.
0: Baik, pendengar, demikian tadi penghormatan kepada Inspektur Upacara yang dilakukan Komandan Upacara dan para peserta upacara pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Inspektur Upacara, Bapak Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia LPPRI Tarakan, Bapak Aris Munandar, akan kembali ke tempat. Dan sebelum kembali, menyalami seluruh pegawai atau angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia sebagai momentum memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Dan tentunya usai upacara pada pagi hari ini juga akan dilakukan rangkaian acara lainnya, yaitu yang paling sakral dan dilakukan secara nasional, yaitu penyulutan obor yang nantinya akan dilakukan di auditorium LPPRRI Tarakan, yang nantinya akan dihadiri oleh para tamu undangan baik dari unsur Forkompinda maupun juga para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh adat yang turut diundang pada penyulutan obor Tri Prasetya pada siang nanti. Dan pendengar, mewakili segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini, saya Setiadi Al-Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Demikian siaran langsung upacara peringatan Hari Radio ke-81 RRI Tarakan tahun 2026. Selanjutnya kembali ke studio Pro 1 RRI Tarakan.
1: Pendengar, sudah kita ikuti siaran langsung yang dipandu oleh Setiadi Al-Aziz.
5: peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 di mana upacara ini berlangsung di halaman RRI Tarakan. Nah, selanjutnya kami akan hadirkan program informasi pagi Berita Kaltara.
6: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan Berita Kaltara.

0: Nah, kemarin rapat di BPBD, kita undang semua stakeholder yang terkait.
1: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan dalam proses penggeledahan.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Berita Kaltara pagi ini disampaikan Jumat 11 September 2026. Dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah Berita Kaltara selengkapnya. Pemerintah Kota Tarakan bersiap menetapkan status siaga darurat bencana menyusul minimnya curah hujan lebih dari sebulan. Dampaknya, debit air baku di sejumlah embung menurun drastis, membuat produksi air bersih berkurang hingga 50% dan mengancam kebutuhan warga akan air bersih.
0: Nah, kemarin rapat di BPBD, kita undang semua stakeholder yang terkait. Jadi rapat kemarin itu dua tujuannya.
4: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat menyikapi kondisi sejumlah embung yang mengalami kekeringan dampak minimnya curah hujan lebih dari sebulan. Pemkot Tarakan berencana menetapkan status siaga darurat bencana untuk menyikapi kondisi tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan Abdul Aziz Hasan setelah memimpin rapat bersama stakeholder terkait di kantor BPBD Tarakan Rabu 9 September kemarin. Aziz Hasan menjelaskan rapat itu sendiri digelar untuk melakukan kajian cepat yang akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota Tarakan. Salah satu kesimpulannya, merekomendasikan kepada Wali Kota Tarakan untuk menetapkan status siaga darurat bencana. Aziz Hasan menjelaskan ada 4 fase status kebencanaan, yakni siaga darurat, tanggap darurat transisi, dan keadaan tertentu. Saat ini yang direkomendasikan adalah status siaga darurat bencana, di mana kondisi sudah mempengaruhi kehidupan normal, namun aktivitas masih berjalan.
0: Nah, kemarin rapat di BPBD, kita undang semua stakeholder yang terkait. Jadi rapat kemarin itu dua tujuannya. Kan kalau rapat itu satu, nanti memberikan rekomendasi kepada kepala daerah tentang keadaan status darurat bencana. Kemudian yang kedua, itu sekaligus kita persiapan. Seandainya itu betul-betul terjadi, kita sudah siap semua. Skenarionya kita sudah siap. Seperti itu. Makanya nanti kita tunggu Pak Wali, nanti kita kasih rekomendasi nih. Rekomendasi ke Pak Wali bahwa, Pak, ini situasinya seperti ini, perlu mungkin ditetapkan status darurat bencana.
4: Selain itu, rapat juga sudah menyiapkan langkah antisipasi apabila jadi ditetapkan, diantaranya melakukan pembagian air di sejumlah titik. Karena itu, lurah di 4 kecamatan diminta mulai menginventarisir titik-titik untuk dropping air bersih jika sewaktu-waktu terjadi krisis air. Terkait teknis pembagian, Aziz Hasan menyebut akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait. Namun pada kondisi darurat, biasanya dropping air digratiskan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis ke tengah masyarakat yang terdampak kekeringan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16.
5: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak, sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah kan ini terkait dengan pertanggung jawaban kita nanti kan.
5: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih adanya anak-anak yang berjualan di pagi hari di Tarakan termasuk di kawasan Pelabuhan Tengkayu menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menegaskan penanganan harus diawali dengan asesmen.
6: Kami itu dinas sosial kita mengarahkan memang supaya dia bersekolah, kalau dia ada sekolah kita arahkan masuk ke sekolah rakyat.
4: Meskipun sudah dilakukan penanganan terhadap anak yang berjualan di jalanan maupun di fasilitas publik, namun nyatanya masih ada yang melakukan hal itu. Terbukti dari unggahan video yang viral di media sosial menampakkan beberapa anak berjualan di terminal Pelabuhan Tengkayu Satu Tarakan pada pagi hari sehingga mendapat teguran dari petugas keamanan setempat. Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Arbain menjelaskan sebenarnya persoalan anak secara spesifik berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun diakui juga kalau pihaknya memiliki tanggung jawab. Menurut Arbain, untuk penanganan anak yang berjualan, pihaknya tidak bisa langsung menilai sebagai pelanggaran, melainkan harus dilakukan pemanggilan dan asesmen terlebih dulu untuk mengetahui latar belakangnya. Sepanjang anak tersebut tetap bersekolah, aktivitas berjualan untuk membantu ekonomi keluarga tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan jika berjualan dilakukan di jam sekolah.
6: Kalau kami ini kan memang semua urusan persoalan itu masuk. Tapi yang lebih spesifikasi itu terkait itu kan masalah anak nih. Anak ada dinasnya yang memang membidangi persoalan anak. Kalau kami itu dinas sosial kita mengarahkan memang supaya dia bersekolah, kalau dia sekolah kita arahkan masuk ke sekolah rakyat. Kenapa? Tapi kita harus asesmen dulu,

0: Arbain juga mendorong pihak pelabuhan ikut mengedukasi dan melarang anak-anak berjualan di kawasan pelabuhan. Terkait akses pendidikan bagi warga kurang mampu, Arbain menyebut selain sekolah negeri yang memiliki kuota khusus, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan program sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Dengan adanya program tersebut, ditegaskan sudah tidak ada alasan lagi bagi anak untuk tidak bersekolah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti berita Kaltara disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan 2 paket sabu yang ditemukan terselip di sofa bekas.
2: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh seorang saksi. Petugas menemukan 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu.
3: Tempat yang terduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika. 2 paket sabu ditemukan polisi terselip di antara tumpukan kursi sofa bekas di depan rumah warga Jalan Cendana RT 10 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Penemuan itu mengungkap dugaan peredaran narkotika yang menyeret 2 pria berinisial IF dan RD. Keduanya diamankan Satres Narkoba Polres Tarakan pada Rabu lalu. Kasih Humas Polres Tarakan Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai lokasi yang diduga kerap digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Informasi yang diterima tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan menyebut adanya dugaan aktivitas transaksi sabu di kawasan Jalan Cendana. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi bergerak melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Polisi langsung mengamankan IF dan RD alias DD untuk menjalani pemeriksaan. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan seorang saksi, petugas menemukan 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu. Yang menarik, barang tersebut tidak ditemukan langsung dari tubuh kedua pria itu. Polisi justru menemukan paket yang diduga sabu tersebut terselip di tumpukan kursi sofa yang sudah tidak terpakai di depan rumah warga tak jauh dari lokasi keduanya.
2: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh seorang saksi. Petugas menemukan 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut ditemukan terselip pada tumpukan kursi sofa yang sudah tidak terpakai di depan rumah warga. Tidak jauh dari lokasi, kedua pria tersebut diamankan.
3: Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti terdiri dari 1 unit telepon seluler merek iPhone, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, serta 2 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram. Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan. Atas dugaan tindak pidana tersebut, para terduga dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Tarakan fasilitasi warga miskin yang kehilangan hak bantuan sosial akibat fenomena loncat desil dengan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak ke BPJS PBI APBD daerah.
4: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator sini turunkan desilnya.
5: Penerapan dana tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN secara terpusat berdampak pada perubahan desil kesejahteraan warga. Sejumlah penerima manfaat di Kota Tarakan mendadak bergeser ke atas desil 5 sehingga otomatis tereliminasi dari penerima bantuan sosial pusat seperti PKH, BPNT hingga BPJS PBI pusat. Perwakilan dari Dinas Sosial Al-Fari menjelaskan Pemkot Tarakan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak loncat desil ini ke BPJS PBI APBD daerah agar pelayanan medis tidak terputus.
4: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator sini turunkan desilnya. Syukurnya kita sudah masuk status UHC, Universal Health Coverage, artinya ketika hari itu tidak masalah di NIK-nya, kemudian dia usulkan BPJS PBI, hari itu juga langsung aktif.
5: Selain itu, disosialisasikan juga mengimbau masyarakat agar tertib administrasi seperti melakukan balik nama aset kendaraan bekas guna mencegah pemicu kenaikan desil keluarga yang tidak disengaja. Setiap jadi, RR Tarakan terus mengudara untuk ini.